0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Azza tinggal di mana? Di mana ya?
0: Di Painan.
1: Di Painan. Oke, berapa umurnya sekarang?
0: 6 tahun.
1: 6 tahun. Oke, Azza. Azza akan membaca rukun Islam. Iya. Ya. Siap ya? Oke. 1 2 3.
0: Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji.
1: Oke, naik haji. Tepuk tangan dong buat Azza. Luar biasa. 5 naik haji ya. Oke. Azza cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi juga. Oh, mau jadi polisinya semuanya ya. Iya, baik semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya Azza ya. Cita-citanya tercapai. Harus rajin-rajin bela.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat Hasyali, Habil dan Azza. Terima kasih ya. Oke. Baik, sahabat lagi sahabat, kita akan lanjut dengan sesi selanjutnya. Masih ada Latifa sama Kianatul. Dua ya. Oke, baik.

0: Baik, sahabat Lengisa dimanapun berada, sesi ketiga kali ini ada dua orang yang cantik-cantik sekali hari ini. Ada Latifa dan Kianatul. Ya, kita sapa dulu Latifa ya. Halo Latifa. Halo. Say hello. Hai. Hai. Halo. Mana suaranya? Halo.
1: Halo.
0: Ah, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat. Latifa akan berhitung ya. Bisa, udah bisa berhitung. Oke, sudah siap ya?
1: Iya.
0: Oke, satu, dua, tiga.
1: Halo teman semua, aku mau berhitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Oke, 10.
1: Terima kasih teman semua.
0: Oh, terima kasih kembali. Tepuk tangan dong buat Latifa. Oh, luar biasa Latifa ya. Di mana tinggalnya?
1: Di Rawang.
0: Di Rawang? Iya. Berapa umurnya sekarang?
1: 4 tahun.
0: Oh, oke. Okay. Latifa, cita-citanya mau jadi apa?
1: Dokter gigi.
0: Dokter gigi. Oke, okay. Aduh, ya hebat ya. Luar biasa, semoga cita-citanya tercapai. Oke, okay. Terima kasih Latifa. Selanjutnya ada lagi Kianatul. Halo Kianatul.
2: Halo.
0: Panggilannya Kiana juga?
2: Iya.
0: Iya. Umurnya berapa Kianatul?
2: 3 tahun.
0: 3 tahun? Mau 4 tahun lagi? Iya.
2: Oh iya.
0: Oh iya. Kianatul tinggal di mana?
2: Di Painan.
0: Di Painan. Oke. Okay. Akan menyebutkan huruf ini ya, huruf vokal ya, huruf vokal. Oke. Okay, baik. Siap ya? 1, 2, 3.
2: A.
0: I. Apa lagi?
2: U.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kianatul. Oke, boleh tepuk tangan ya. Baik, Kianatul, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter perawat.
0: Jadi dokter perawat. Oh, dokter dari perawat. Ini ada perawat kan? Ada dokter dari perawat gitu. Baik, semoga cita-citanya tercapai ya, Kianatul ya. Oke, baik, terima kasih Kianatul dan juga Latifa. Silakan kembali ke tempat ya. Iya, kita kasih kesempatan buat Zain dan Saugi. Oke, silakan bersiap Zain dan Saugi.

0: Oke, baik sahabat Langgifa dimanapun berada. Nah, kali ini ada Zain dan Shawgi ya. Oke, mana Zain? Halo Zain.
1: Halo.
2: Halo.
1: Wah, apa kabar?
2: Baik.
1: Baik ya.
0: Oke, Zain. Tegas sekali Zainnya, luar biasa. Baik, Zain akan menyebutkan huruf alfabet ya. Oke, siap? Nah, 1, 2, 3.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
0: Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat siapa tadi namanya? Zain ya. Oke, luar biasa. Zain, berapa umurnya sekarang?
2: 5.
0: 5 tahun. Tinggal di mana?
2: PT.
0: Di PT. Oh, di PT. Baik, cita-citanya mau jadi apa, Zain?
2: Pramugari.
0: Pramugari, oh luar biasa. Mau terbang kemana-mana gitu ya. Mau terbang sama pesawat ya. Oke, baik. Terima kasih Zain ya. Selanjutnya ada Shawgi, mana dia? Oh, Adifa. Ini Adifa. Oke, Adifa ya. Adifa lagi mau nyanyi. Oh iya, tadi udah ya. Sekarang tadi baca Asmaul Husna. Sekarang mau nyanyi Kampung Nan Jawa di Mato. Iya, Adifa. Iya. Halo dulu dong. Halo.
2: Halo.
0: Oke. Adifa mau nyanyi.
2: Adifa mau nyanyi.
0: Oh, nyanyi apa?
2: Kampung Nan Jawa di Mato.
0: Oke, baik. Siap ya. 1, 2, 3.
2: Kampung Nan Jawa di Mato, Gunung Sangsai baku liling. Entakan ajo kawan, kawan lamo, sangke basul yang suling. Pandu dua nyonan elo, dan suku bago tong royong. Sakit sana samo, samo dirasa. Dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indu ayah adil sadonyo, raso ma imbau, imbau den pulo. Dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indu ayah adil sadonyo, raso ma imbau, imbau den pulo. Dan takkan ajo kampung.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat siapa namanya tadi? Adifa ya. Oke, baik. Luar biasa. Takkan ajo kampung. Di mana kampungnya?
2: Di Painan.
0: Oh, di Painan. Oke, baik. Terima kasih Adifa. Terima kasih Zain ya. Selanjutnya kita penampilan bersama ya, semuanya sama-sama ke depan. Silakan dipersiapkan, kita akan nyanyi bareng, nyanyi bersama penampilan terakhir dari TK Negeri 2 Painan. TK Negeri Pembina 2 Painan.

0: Baik, sahabat Langisa dimanapun berada, yang masih di ekspresi anak ya, bersama Tekan yang kini pembina 02 Painan. Kali ini sahabat penampilan eksklusif ya, penampilan terakhir sahabat Langisa, persembahan dari anak-anak TK Negeri Pembina 02 Painan. Kita akan nyanyi bersama ya. Nyanyi Tuhan, siapakah Tuhanmu? Oke, baik. Siap ya? Siap? Siap, mana suaranya semuanya? Siap?
1: Siap.
0: Oke, baik. 1, 2, 3.

0: Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah. Oh, oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Terima kasih ya semuanya. Dadah-dadah dong. Dadah-dadah sini. Dadah. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Semoga bisa tercapai semua cita-citanya ya. Baik, terima kasih sahabat lagi di mana pun berada. Itulah persembahan dari TK Negeri Pembina 02 Painan. Semoga bisa menginspirasi dan ya semua sahabat lagi di mana pun berada. Dan tentunya sahabat, kita doakan semoga anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha dan bisa membanggakan orang tua dan bangsa dan negara juga. Terima kasih sahabat lagi di demikian tadi ekspresi anak hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Saya Ricky Budan, kru yang bertugas, mohon pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
3: Oh, ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
5: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
6: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
5: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
6: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
5: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
6: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
5: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
6: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
5: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
6: Zat kekebalan?
5: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
6: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
5: Bagus.
6: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
5: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
6: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
5: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
6: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
5: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
6: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
8: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
7: Loh,
8: lo kok merokok? Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
7: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
8: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
7: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
9: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mengamuk Wu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Wu! Oh, Mak Wu! Sibuk mana Mak Wu, Mak? Subuh hari baru Mak Wu. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Wu sikut Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Wu kau setiap nampak diorang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih bana Mak Wu kini tu. Subuh hari baru Mak Wu. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Ia up to date mana informasi dari Mak Wu kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi menjelang siang ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 8 September 2026. Sahabat Lengkisau dimanapun berada, kali ini kita akan berbagi informasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi menjelang siang ini sahabat. Ada Bapak Sartoni Nur Salim Eskom ya, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi edukasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor. Terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
3: Loh,
4: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging.
4: Gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi menjelang siang ini, sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir, edisi 8 September 2026. Sahabat, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini, sahabat, ada Bapak Sartoni Nursalim Eskom. Selamat pagi Bapak Sartoni.
1: Selamat pagi Bung Rio, selamat pagi pada seluruh pendengar Radio Langkisau dimanapun berada.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, pagi ini kita akan berbagi informasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terkait tema kita, sahabatnya, pencatatan status kewarganegaraan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sahabat Langkisau, Bapak Sartoni. Baik, kita langsung aja Pak ya, silakan Bapak Sartoni.
1: Baik, terima kasih Bung Rio. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pendengar Radio Langkisau yang masih berada mendengarkan siaran Langkisau dimanapun berada. Hari ini memang kami diundang oleh Radio Langkisau Dinas Dukcapil Kabupaten Selatan untuk memberikan informasi yang menurut kami mungkin belum pernah kita bahas ini, namun apa yang kita bahas hari ini itu juga menjadi tugas dari Dinas Dukcapil dalam melaksanakan penataan administrasi kependudukan khususnya di Kabupaten Nusa Selatan. Hari ini kita semua akan mencoba untuk menyampaikan salah satu tugas dari Dinas Dukcapil Kabupaten Selatan, yaitu pencatatan status kewarganegaraan. Yang pertama, kenapa status kewarganegaraan ini perlu untuk diatur oleh negara? Karena memang sebuah negara itu berdiri, salah satu syaratnya adalah ada warga negaranya. Nah, saya kira itu sudah berlaku global di seluruh dunia. Sebuah negara itu diakui, itu tentu sudah ada warga negaranya. Nah, supaya negara itu bisa mengetahui warga negaranya, disinilah peran urusan administrasi kependudukan untuk mengidentifikasi warga negaranya di mana saja, berapa banyaknya. Ya, mungkin berbagai elemen data yang perlukan, mungkin umur, mungkin pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ini penting bagi negara supaya negara bisa menentukan kegiatan pembangunan yang mesti dilakukan untuk mewujudkan bagaimana negara itu bisa memakmurkan warga negaranya. Nah, dalam hal tugas Dinas Dukcapil dalam mengatur atau mengelola warga negara ini, pertama kali itu sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, itu di pada pasal 1 di ayat 2 di situ disebutkan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, jadi memang di dalam undang-undang ini sudah diperintahkan kepada instansi pelaksana, dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia, untuk melayani setiap orang yang tinggal di Indonesia yang kita sebut sebagai penduduk. Itu tidak hanya warga negara Indonesia tapi juga orang asing. Nah, jadi di sini ada warga negara Indonesia dan ada warga negara asing. Atau disebut orang asing. Nah, yang paling penting di sini dalam ketentuan tersebut, tentu kita harus bisa mengetahui mana yang warga negara Indonesia, siapa saja orangnya, dan siapa saja yang orang asing yang berada di Indonesia. Nah, ini yang akan kami jelaskan nanti ke depan. Kemudian kalau kita lihat di dalam dokumen kependudukan itu sudah jelas tertera, kalau di dalam kartu keluarga, kalau tidak salah saya itu di kolom ke-13, itu sudah tertera di sana status kewarganegaraan seorang penduduk
0: WNI.
1: Nah, ada di situ tertulis di kartu keluarga status kewarganegaraan. Nanti di sana tercantum itu anggota keluarga yang ada kakak itu sudah ditentukan apakah dia warga negara Indonesia atau tertulis WNI atau warga negara asing atau WNA. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di KTP itu juga tertera di situ. Ada elemen data yang ditulis di KTP kewarganegaraan WNI atau WNA. Nah, memang ada yang ada detail untuk khusus KTP ini. Kalau untuk WNI dia berwarna biru terang blankonya. Kalau orang asing atau warga negara asing yang tercatat sebagai penduduk di Indonesia menurut ketentuan yang ada, itu jika kita bisa memberikan KTP-nya itu berwarna merah.
0: Merah.
1: Jadi kalau ada melihat seseorang walaupun secara fisik kita belum bisa menentukan status kewarganegaraannya, tapi kalau melihat KTP yang dimilikinya kalau berwarna merah berarti warga negara asing. Yang sudah berstatus penduduk di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu. Kemudian juga kalau kita lihat di akte kelahiran, nah itu juga ada di sana tertulis status kewarganegaraan.
0: Status kewarganegaraan.
1: Ada tertulis di bagian akte kelahiran itu warga negara Indonesia atau warga negara negara yang secara undang-undang nanti dia melekat kewarganegaraan ke negara mana, misalnya warga negara Malaysia misalnya. Jadi orang asing pasangan suami istri misalnya ataupun pasangan beda negara misalnya yang status kewarganegaraan anaknya itu menurut ketentuan perundang-undangan berstatus negara asing, itu dapat kita terbitkan akte kelahirannya, dan di akte kelahiran itu sudah tercantum negara mana seorang anak tadi mendapatkan kewarganegaraannya. Nanti kita bahas itu. Baik. Nah, dalam hal ini Dinas Dukcapil menurut ketentuan tadi itu kan tugasnya mencatat. Nah, untuk menentukan status kewarganegaraannya, nah itu kita perlu melihat aturan atau ketentuan atau undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan ini. Jadi sendiri dia, bukan undang-undang administrasi kependudukan yang menentukan. Undang-undang administrasi kependudukan itu tugasnya adalah mencatat pada data kependudukan, kependudukan kemudian dicantumkan pada dokumen kependudukannya. Nah, untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang itu ada undang-undang tersendiri. Yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, itu diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2026. Kemudian juga sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada saat itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana ketentuan warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Nah, mengenai ketentuan warga negara ini itu ada tercantum pada Pasal 4, Bung Rio. Ada Pasal 4. Nah, coba kita satu-satu nih, Bung Rio. Satu. Warga negara Indonesia adalah, ya, ini pada huruf A-nya, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebelum aturan ini ada, itu sudah ada seorang yang ditetapkan menjadi warga negara oleh negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan mungkin yang ada pada saat sebelumnya.
0: Peraturan sebelumnya.
1: Iya. Nah, di dalam undang-undang ini itu tidak lagi diatur. Jadi berlakulah aturan pada saat itu. Jika sudah ditetapkan menjadi warga negara, ya menurut undang-undang ini tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Tuh. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi, ada pasangan warga negara Indonesia sudah menikah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kemudian lahir anak. Nah, ini menurut undang-undang ini,

0: ada yang mempunyai rencana untuk memiliki pasangan dengan warga negara asing, iya, ya. Seperti ini. Ya, ini ada nih ketentuan tentang nanti status kewarganegaraan anak yang lahir dari pasangan beda negara ini. Jadi disebutkan di sini, anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, maka dia WNI.
1: Dia Indonesia ya?
0: Iya. Baik yang lahir di luar negeri maupun yang lahir di Indonesia.
1: Oke
0: ya. Nah, kemudian yang ke D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jadi perkawinan yang sah ini dari seorang warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir perkawinan sah dari seorang warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, maka dia WNI.
1: WNI.
0: Jadi negara kita antara C dan D ini maupun dibolak-balik ayahnya WNI.
1: Okay.
0: Atau dan ibunya WNA, ataupun ayahnya WNA, ibunya WNI, maka anak yang lahir dari perkawinan sah itu yang beda negara ini, itu anaknya berkewarganegaraan Indonesia.
1: Indonesia ya.
0: Iya. Indonesia.
1: Walaupun lahir di
0: luar negeri.
1: Luar negeri.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke,
1: lanjut.
0: Jadi negara kita mengakui anak ini berkewarganegaraan
1: Indonesia.
0: Indonesia. Itu yang D. Kemudian berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi perkawinan yang sah, ibunya WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan. Atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi ayahnya ini kita tidak bisa menentukan warga negaranya. Yang anaknya ayahnya WNA ini, maka anak ini warga negara Indonesia. Kemudian yang ke F, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari dari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Ya jadi ada WNA menikah dengan seorang WNI laki-laki, kemudian anak lahir. Nah, ayahnya meninggal. Maka warga negara kita tetap mengakui anak tersebut sebagai WNI.
1: WNI.
0: Ya. Kemudian berikutnya, anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Nah, nih, ini banyak kasus ini, Bung Rio. Jadi ada ternyata kami temukan warga negara kita seorang perempuan ya. Kemudian mungkin menjadi TKI, bekerja di luar negeri. Kemudian di sana ketemu jodoh.
1: Iya.
0: Ketemu. Nah, namun karena sesuatu hal, perkawinannya itu tidak dilakukan secara resmi di negara tempatnya berdomisili. Ya. Nah, ini banyak sekali nih Bu Rio yang dapat laporan kami masuk itu di Malaysia ada, di Jepang juga kemarin ada. Nah, jadi anak lahir.
1: Anak lahir.
0: Ah, anak lahir. Nah, perkawinan di luar perkawinan, anaknya lahir di luar perkawinan yang sah. Nah, tapi ibunya WNI, maka oleh pemerintah Indonesia anak tersebut diberikan status kewarganegaraan WNI. Ya.
1: Nah, gitu. Warga negara Indonesia ya.
0: Ya.
1: Walaupun belum dalam status perkawinan yang sah.
0: Belum, anak ini lahir di luar perkawinan yang sah. Jadi ketika anak ini lahir yang ibunya WNI ini tidak memiliki bukti perkawinan sah dengan seorang laki-laki warga negara asing.
1: Berarti akhiran, status anaknya
0: diakui sebagai warga negara Indonesia.
1: Tapi enggak ada catatan tentang ayah.
0: Nah, nanti dalam proses pencatatan kelahiran, nih ada ketentuan nanti di sana di undang-undang kita, undang-undang 23 itu akan menjadi anak seorang ibu.
1: Anak seorang ibu ya?
0: Iya, karena anak ini lahir di luar perkawinan yang sah.
1: Oke.
0: Nah, jadi untuk di awal menjadi anak seorang ibu. Tapi nanti jika ada pengakuan dari ayahnya yang warga negara asing ini, nanti melalui penetapan pengadilan itu bisa masuk nama ayah nanti. Nah, itu nanti pembahasannya di apa lain ya, di tema lain nanti itu kita. Oke, saya lanjutkan. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing.

0: Jadi ada seorang laki-laki warga negara Indonesia pergi ke Jepang. Jepang kecantol sama seorang cewek di sana, perempuan, warga negara Jepang. Nah, sama tadi. Ya, karena sesuatu hal terjadi perkawinan di luar undang-undang perkawinan di negara tersebut. Nah, lahir anak. Ya, maka jika ayahnya tersebut melakukan pengakuan anak di menurut undang-undang perkawin undang-undang yang ada di negara kita, maka anak tersebut menjadi anak warga negara Indonesia.
1: Warga Indonesia.
0: Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing. Jadi ibunya warga negara asing, tapi perkawinannya belum sah. Yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut usia 18 tahun. Ah, ini ini ada ketentuan lain di sini. Jadi anak yang lahir dari pasangan beda negara tersebut itu dapat diakui sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Ini ibunya kan warga negara asing nih, beliau. Ayahnya Indonesia, tapi belum menikah secara resmi. Tetapi ayahnya Indonesia ini mengakui itu anaknya.
1: Ada pengakuan dari
0: ayah. Maka dia kan WNI. Tapi anak ini menurut ketentuan peraturan perundangan juga bisa mendapatkan warga negara ibunya yang asing.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Dua kewarganegaraan.
0: Iya. Nah, itu sebenarnya bahasannya kelanglai nanti anak berkewarganegaraan ganda ini. Ya, tapi kita fokus sekarang apakah WNI enggak ini? Ah, ini yang kita bahaskan. Jadi anak ini WNI. Otomatis WNI, ya. Otomatis WNI. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, kita enggak tahu nih apa pernah terjadi seperti ini. Ya, jadi dia lahir di Indonesia, ibunya enggak tahu apa kewarganegaraannya, ayahnya juga kita enggak tahu kewarganegaraannya,
1: tapi dia lahir di Indonesia.
0: Lahir di Indonesia, maka dia mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Jadi ini memang banyak sekali ini ketentuannya, Murio, ya. Namun ini memang sudah diatur ya sesuai dengan kondisi kelahiran anak tersebut. Kemudian selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ini anak yang tidak tahu asal usulnya. Entah apa orang tuanya Indonesia kedua-duanya atau mungkin salah satu, tapi tidak diketahui asal usulnya. Anak yang apa namanya tidak selusulah ya. Jadi anak ini otomatis warga negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada ditemukan seorang anak ditempatkan di suatu tempat kemudian tidak tahu identitasnya orang tuanya, makanya dia menjadi anak dengan warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi, hampir samalah sebenarnya ya yang di J tadi. Kemudian berikut, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, jadi begini Bu Ria. Jadi di setiap negara itu kan memang beda ya ketentuan mengenai status kewarganegaraan anak yang baru lahir. Jadi memang misalnya ada terjadi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Malaysia contohnya. Jadi mereka bertemu di Malaysia, dua-duanya orang tua anak ini adalah WNI. Menikah di sana. Nah, kebetulan di contohnya negara Malaysia itu dia, tapi ini dulu Mario, kalau sekarang saya enggak tahu nih seperti apa. Dulu Malaysia itu menganut azas usually namanya. Anak yang lahir di negaranya itu langsung diberikan status kewarganegaraan oleh negara tersebut. Nah, tapi sekarang sepertinya sudah ketat nih Bu Rio. Enggak ada lagi mungkin yang seperti itu. Tapi dulu ada. Jadi anak yang lahir dari pasangan orang tuanya warga negara lain, lahir di negara tersebut, anak tersebut langsung diberikan status kewarganegaraan. Nah,
1: langsung jadi warga negara Malaysia
0: ya. Ya. Nah, namun karena orang tua anak tersebut adalah warga negara Indonesia, di Indonesia dia juga diberikan warga negara Indonesia. Jadi memang anak ini di negara tempatnya lahir diberikan status warga negara, di Indonesia karena orang tuanya adalah warga negara Indonesia, dia diberikan status warga negara Indonesia. Inilah yang disebut dengan anak berstatus kewarganegaraan ganda.
1: Oke. Nah, itu boleh berarti Pak ya?
0: Ini undang-undang.
1: Undang-undang.
0: Selesaikan. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi negara tempat lahir memberikan status kewarganegaraan. Tapi karena ayah dan ibunya warga negara Indonesia, maka di Indonesia dia diberikan status warga negara Indonesia. Ini salah satu anak yang langsung memiliki status kewarganegaraan ganda. Tapi ingat, Indonesia itu menganut status kewarganegaraan ganda itu terbatas, Murio. Dia nanti anak ini memiliki hak untuk status kewarganegaraan gandanya, tapi sampai umur batas 18 tahun.
1: Oh, 18 tahun.
0: Nah, ketika 18 tahun dia harus
1: memilih.
0: Sudah memilih kewarganegaraan mana yang harus dipakainya. Karena salah satu, enggak bisa dua lagi. Waktu untuk memilih itu sampai umur 21 tahun.
1: Okay.
0: 3 tahun dia diberikan waktu untuk mikir-mikir. Ya. Ketika umur 21 dia memilih, maka yang dipilihnya lah status warganegaraannya. Tapi ketika umur 21 dia juga belum memilih,
1: maka
0: WNI-nya gugur.
1: Oh, berarti tergantung yang
0: ini
1: WNA-nya.
0: Iya, WNA-nya yang berlaku otomatis, WNI-nya gugur. Okay. Nah, begitu ketentuan peraturan perundang-undang kita. Selanjutnya, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan. Jadi anak ini ternyata berstatus warga negara asing. Nah, kemudian karena mungkin kan banyak ya leluhur kita yang seperti di Batang Kapas, di Seranti itu sudah lama sekali di Malaysia.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar. Sudah beranak pinak, bercucu di sana. Nah, mungkin salah satu cucunya ini sudah warga negara Malaysia di Malaysia kan, karena menghargai leluhurnya, dia ingin berstatus warga negara Indonesia. Bisa?
1: Oh, bisa.
0: Nah, dia mengajukan permohonan. Jadi anak dari seorang ayah ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, jadi yang sudah dapat warga negara ini ya, kemudian lahir anak. Nah, anaknya otomatis warga negara Indonesia. Nah, itulah kira-kira Bung Rio, ketentuan-ketentuan yang berlaku secara resmi mengenai status warga negara. Nah, kemudian sebenarnya ada di dalam ketentuan itu yang sangat bersinggungan sekali yang saya sebut tadi, anak berstatus warga negara ganda.
1: Iya.
0: Ganda. Ya, jadi kalau misalnya ada dari keluarga kita kan kalau sering menonton-nonton YouTube ya, mungkin ya, kan banyak sekali itu warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, sekarang tinggal di negara asing ya. Nah, kemudian ada YouTube-YouTube konten-kontennya, seriannya yang menceritakan kehidupan mereka di negara lain, punya anak. Nah, itu memang kita berharap mudah-mudahan ya warga negara kita itu sudah mengetahui bagaimana status kewarganegaraan dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karena prinsipnya adalah di negara kita, anak yang lahir dari perkawinan campur, baik ibunya Indonesia, ayahnya orang asing, ataupun sebaliknya, itu ada ketentuan yang melekat kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Okay. Yang disebut dengan status kewarganegaraan ganda. Jadi anak yang lahir itu bisa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesianya walaupun di negara tempatnya dilahirkan sudah diberikan status warga negara.
1: Oke. Okay. Nah, nanti ya, harus memilih ketika
0: umurnya sudah. Jadi ketika anak tersebut sudah didaftarkan. Nah, jadi begini, Bu Rio, untuk mendapatkan status warga negara ini, orang tua anak ini juga harus melapor kepada kalau di luar negeri tentu di perwakilan negara kita, kedutaan, untuk melaporkan bahwa mereka memiliki anak dari perkawinan beda negara. Nah, nanti akan memperoleh sertifikat ABG namanya, Bung Rio.
1: ABG ya? Nah,
0: sertifikat ABG. ABG itu bukan anak baru gede, Bung Rio, tapi anak berkewarganegaraan ganda. Nah, itu. Nah, nanti ketika umur sudah dapat sertifikat tadi, kemudian mengikuti peraturan yang ada di negara kita, ketika umur 18 dia harus memilih anak ini. Apakah dia memilih warga negara Indonesia atau warga negara asing yang dimiliki oleh salah satu anggota dari orang tuanya. Nah, ketika umur 21 habis masa berpikir-pikir, dia menentukan, maka yang ditentukan itulah yang berlaku warga negaranya. Tapi kalau dalam masa berpikir sampai umur 21 dia anak ini belum juga menentukan, sudah belum juga memilih, habis masa memilih, maka warga negara Indonesia akan gugur. Yang berlaku adalah di negara kita adalah warga negara asingnya. Okay. Saya kira mungkin demikian, Bung Rio, yang dapat kami saya sampaikan mengenai status kewarganegaraan ini. Paling intinya adalah Dinas Dukcapil tugasnya adalah mencatat status kewarganegaraan berdasarkan peraturan yang ada tentang penetapan status kewarganegaraan yang ada di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Demikian, Bung Rio, yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai penjelasan kami ini, mari kita nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan saya dapat akan menjelaskan tentang topik kita pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Mario.
1: Baik, terima kasih Bapak Sartoni. Ya, menarik sekali sahabat Hindusa dimanapun berada ya, tentang pencatatan status kewarganegaraan. Jadi Pak Sartoni, setiap warga negara asing itu kalau sudah tinggal di Indonesia itu bisa dicatatkan, bisa dapat kartu tanda penduduknya gitu.
0: Ya, bisa.
1: Kartu tanda penduduk ya.
0: Iya. Namun warga, memang ada ketentuan atau persyaratan yang harus dimiliki oleh penduduk asing tersebut.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Jadi ada persyaratan tertentu ya untuk dapat kartu tanda penduduk.
0: Iya. Iya. Kalau boleh saya jelaskan?
1: Boleh.
0: Bung Rio, baik. Orang asing. Jadi tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, yang disebut dengan penduduk adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang berdomisili di negara Indonesia. Nah, jadi orang asing itu menurut ketentuan keimigrasian itu bisa dicatatkan dalam data kependudukan dan bisa diterbitkan dokumen kependudukannya. Nah, tetapi persyaratan pokok yang akan menentukan apakah bisa dicatat di dalam data kependudukan, diterbitkan NIK-nya juga, kemudian bisa apakah bisa juga diterbitkan kartu keluarganya, KTP-nya, itu mengacu kita kepada dokumen kependudukan izin tinggalnya, Bung Rio.
1: Izin ini diurus
0: di... Nah, izin tinggal orang asing ini itu menjadi kewenangan dari imigrasi.
1: Imigrasi.
0: Ya. Izin tinggal ini ada dua macam, Bung Rio. Ada izin tinggal terbatas, ada izin tinggal tetap. Nah, ini ketentuannya tentu ada di dalam peraturan-peraturan yang berlaku di keimigrasian kita, Bung Rio. Nah, jika orang asing ini memegang izin tinggal terbatas, maka di dalam data kebes kependudukan kita hanya mencatat saja, Bung Rio. Nah, dia dicatat dalam database kependudukan, kemudian dicatat dokumen keimigrasiannya, masa tinggalnya di daerah tempat kita dia tinggal, tapi tidak diterbitkan dokumen kependudukannya.
1: Okay.
0: Jadi hanya dicatat saja, direkam saja di dalam database kependudukan. Ya, tapi tidak diterbitkan datanya pada kartu keluarga dan tidak diterbitkan kartu tanda penduduknya.
1: Gitu ya. Nah,
0: bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, itu dicatat pada database kependudukan, kemudian diterbitkan NIK-nya, kemudian dicantumkan pada kartu keluarga, kemudian diterbitkan KTP orang asingnya. Nah, khusus KTP orang asing ini, masa berlakunya disesuaikan dengan masa izin tinggal tetapnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya.
1: Nanti kalau habis diperpanjang lagi gitu, Pak.
0: Kalau dia misalnya sudah habis, tergantung kitabnya diperpanjang enggak izin tinggal tetapnya. Kalau diperpanjang berarti kartu tanda penduduknya juga nanti akan diperpanjang kembali. Demikian Bu Rio kalau mengenai izin tinggal orang asing itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Sartoni ya.
0: Ya.
1: Nanti untuk sahabat Langisau dimanapun berada, kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait pencatatan status kewarganegaraan gitu ya, boleh ditinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita ini ya. Kita live Facebook ini akan masih ada sampai 30 hari ke depan. Jadi silakan di komen di Facebook kita di LPPL Langisau FM. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Sartoni dan teman-teman dari Disduk Capil Kabupaten Selatan ya. Dan untuk sahabat yang disuruh dan pun berada, barangkali untuk yang perlu tentang pencatatan status kewarganegaraan, silakan langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Besi Selatan. Terakhir barangkali Pak Sartoni,
0: ya.
1: Ini karena waktu membatasi,
0: ya,
1: okay, ini menarik pembahasannya sahabat yang disuruh. Untuk statement closing kita di pagi menjelang siang ini Pak Sartoni, mungkin ada pesan atau harapan yang perlu disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Selatan khususnya. Silakan Pak.
0: Terima kasih Bung Rio. Yang pertama tentu kami ingin menyampaikan bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu dalam tugas kesehariannya tidak hanya melayani urusan administrasi kependudukan kepada warga negara Indonesia, tapi juga terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia atau di, kalau kita di Besar Selatan lah ya. Namun memang barangkali mungkin hal ini masih merupakan dalam keseharian yang tidak begitu banyak mungkin ya terjadi.
1: Jarang Pak ya.
0: Jarang sangat terjadi. Namun ini karena undang-undang mengatur, kita harus memastikan kondisi-kondisi tersebut juga tercatat oleh negara. Okay. Ada mungkin saudara kita yang pergi ke luar negeri bekerja, kemudian mendapatkan jodoh di sana, kemudian lahir dari pernikahan mereka lahir anak. Nah, ini oleh negara itu sudah ada aturannya. Nah, kami berharap bagi warga negara yang seperti ini itu segera mengurus supaya jangan nanti di kemudian hari menjadi hal yang akan menghalangi nanti anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga dia ketika ingin mendapatkan pelayanan oleh negara dia terbentur, dia ada di masalah ya. Seperti tadi dia di negara tempatnya lahir, misalnya di Malaysia atau di Jepang, diberikan warga negara sana. Nah, tapi karena orang tuanya tidak mengurus untuk mendapatkan warga negara Indonesianya, sehingga mendapatkan status warga negara Indonesia, sehingga mendapatkan status kewarganegaraan ganda, maka nanti ketika besar ternyata dia memerlukan status warga negara Indonesia, jadi dia menjadi masalah, nggak bisa dia nanti diakui oleh negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia, mana tahu seperti itu, ya kan? Nah, jadi ya kira-kira mungkin asal usulnya mungkin jadi hilang ya, banyak sekali seperti itu Bung Rio. Padahal memang suatu waktu ternyata anak tersebut ingin menjadi warga negara
1: Indonesia.
0: Indonesianya, nah, namun tidak dicatatkan. Nah, di kedutaan kita mungkin di negara lain. Nah, ini yang kita memerlukan. Semoga dari bahasan kita hari ini mendapatkan semacam wawasan lah bagi warga negara kita yang mengalami peristiwa perkawinan dengan orang asing, ya, kemudian punya anak. Sekarang mungkin begitu Mario yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan banyak yang bisa memahami ini, bisa disampaikan kepada keluarga-keluarganya.
1: Baik, terima kasih Bapak Sartoni Nusalim Eskom ya, atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di Gawang Posisi edisi hari ini. Dan tentunya sahabat, semoga informasinya bermanfaat untuk sahabat lagi sedemikian pun berada dan untuk kita semua. Dan buat sahabat yang mau informasi lebih lanjut, silakan kembali kami sampaikan tinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita LPPL Langkis FM, atau boleh datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di jam kerja tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Sartoni. Ya, ya sama lagi satu mana pemerintah. Akhirnya saya Ryu Kibu dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruangan sahabat Langkisau. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya tepat jam 11 nanti. Kita akan relay bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya Ricky Bo pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
5: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
6: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
5: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
6: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu?
5: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
6: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
5: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
6: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
5: Ya iyalah, Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
6: Zat kekebalan? Iya.
5: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
6: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya. Bagus. Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
5: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
6: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
5: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
6: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
5: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
6: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro3 berupa dinamika olahraga. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama Pro1 dari Padang di kesempatan siang hari ini. Dan jelang pukul 12 nanti saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Jadi pastikan Anda tidak berpindah frekuensi dari 95,9 MHz di siang hari ini ya, ataupun dari aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi, lagu-lagu, dan juga hiburan-hiburan lainnya yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di siang hari ini ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda. Saya lanjutkan lagi kebersamaan kita, kali ini ada Ilusi dengan Inti Jiwa. Selamat siang.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

MKM, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Nagari Salareh Aye Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam terus menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni, RTLH. Hal dimaksud sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan aman. Wali Nagari Salareh Aye Utara, Zulkifli, menargetkan perbaikan 4 unit rumah setiap tahun yang dialokasikan secara bertahap di masing-masing jorong. Hingga saat ini 3 unit telah selesai dan ditempati penerima manfaat. Sedangkan 1 unit masih dalam proses pengerjaan yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Zulkifli menginformasikan untuk setiap unit, pemerintah Nagari Salareh Aye Utara mengalokasikan dana nagari maksimal 10 juta rupiah sebagai dana pancingan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan nggak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
0: Mulai deh, Parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
2: Iya, tahu.
3: Sana cepat,
2: kita tungguin.
4: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.
5: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: ma kan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para habaib dan kiai alim ulama didengar oleh telinga, maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakaratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi, ini kan bukan Rabiul Awal lagi, ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, kenapa kalau pertemuan Anda baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakaratul maut itu, orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakaratul maut ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat solawat dimudahkan. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu enggak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridhai Allah, Pak Ustaz. Timbangan amal maksudnya, bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab, wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga jannatul firdaus, aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya, kenapa maulid, maulid, maulid? Majlis maulid itu sesungguhnya adalah majlis sholat.

Diringi oleh anak-anak muda, hadroh. Apa nama hadrohnya Ustaz? Akhlakul Mustafa, akhlaknya Rasulullah. Sudah acara maulid keliling, ngajinya dengan habaib dan ulama, tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek. Pulangnya tak perlu lagi diceritakan, sakit hati ibu nanti. Maka undanglah saat walimah anak nikah pakai hadrah, saat akikah pakai hadrah, saat sunatan pakai hadrah. Setuju? Saya berapa kali enggak datang acara walimah. Ustaz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang. Sering kali dia ceramah, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Ustaz sudah kami undang, undangannya diantar ke rumah, yang lain pakai WA. Ustaz dikirim undangannya langsung datang ke rumah. Kenapa Ustaz enggak datang? Aku datang. Kok enggak ketemu kemarin? Aku enggak masuk ke dalam. Kenapa enggak masuk? Waktu aku mau masuk, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Ngapain saya masuk? Daripada jatuh bangun, mendingan pulang. Kita mau masuk, dia sambut dengan lagu Cinta Satu Malam. Itu kan kumpul kebo. Mohon maaf, ada anak-anak. Dia sambut dengan lagu Selimut Tetangga. Ngapain dibahas? Ini perbuatan maksiat. Selingkuh itu indah. Na'udzubillah. Lagu-lagu itu menginspirasi, mengajak orang berselawat kepada Nabi. Iramanya indah-indah, dilagukan oleh anak muda. Saya senang sekali malam ini yang menyanyikan hadroh itu anak-anak muda, laki-laki. Laki-laki semua tadi kan? Kadang ini ada maulid Nabi yang nyanyi perempuan. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Perempuan itu suaranya bagus baca Quran, suaranya bagus solawatan. Tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram, suami orang melihat istri orang. Banyak perempuan pakai jilbab bagus, pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang. Di depan istrinya sendiri seperti mak lampir nyiblorong sundel bolong, suster ngesot. Loh, hafal semua nih Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi malam ini masya Allah tabarakallah, majlis salawat kita insya Allah diridai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Tuh kok ada perempuan? Mereka terjebak di tengah laki-laki. Masya Allah tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga. Apa pelajaran dari Bekasi? Cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati. Wakafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustaz Abdul Somad? Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, Kiai tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka enggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam, yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu, dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang ngumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum?
Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati, ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita. Rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda. Sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun. Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan amal jariah? Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang. Tapi cuma sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol dan skop. Mereka katakan, mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu? Ingat dengan ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca.

Lalu saya pun bangun, Pak Ustadz, senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya. Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati, Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud, berzikir, berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idha khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, bahwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah ya Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu? Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di Padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustaz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustaz. Ustaz kan enggak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustaz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih di awal awal-awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam. Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa cintaku, setengah napasku pergi, baunya minta ampun. Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil, lalu mulai membesar sebulan, dua bulan, tiga bulan. Akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, nafasnya terhalang. Lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung. Lalu ketika melahirkan anak, seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah, kata ibu-ibu, ala Ustaz kayak pernah aja. Maka kita balaskan. Yang ibunya masih hidup, mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri, besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua, sampai di tempat pemakaman langsung foto, habis itu update status man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum la'iqun, yarhamullahul mustaqlimina wal mustakhirin, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustaz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur? Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini, buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahal mustaqdimin wal mustaqirin, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Coblos nomor, ah boleh. Daripada baliho yang enggak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar, mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang,
Andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat. Inilah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir? Waladun salihun, anak yang saleh. Sadaqatun jariyah, itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi, beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin. Itu semua akan mengalir. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membangunnya? Siapa yang ngasih semen? Siapa yang ngasih kosen? Siapa yang ngasih kaca? Kita tidak tahu, tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam, sampai sholat subuh besok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, hari raya kurban, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Mustaqim. Siapa yang buat? Pak Kapolsek. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustaz Somad. Sudah ada? Belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya, mau dibawa kemana lagi? Begitu sampai, musola kecil. Ya Allah, apa kelebihan musola ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini, Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar. Maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya, kita beli semen, batu bata, akhirnya jadilah musola ini. Dan saya bertekad kalau siap yang meresmikannya adalah Ustadz Somad. Oh, begitu kronologisnya. Dan orang tidak berani nolak. Kasih semen, siap. Jadilah musola. Jabatanmu tak lama, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Presiden kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno, cerdas. Di saat Indonesia tidak semakmur sekarang, uangnya tidak banyak, baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang, dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing, kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali, kata dia. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Berganti lagi zaman, akhirnya setiap kabupaten, setiap kota di Indonesia ada masjid. Punya ciri khas, punya ciri khas. Apa dia? Bangunannya tidak pakai kubah, tapi pakai atap seperti masjid kerajaan Islam Demak, bangunan Wali Songo. Dan itulah dia sampai sekarang disebut dengan Masjid Muslim Pancasila. Sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Maka kita pun berpikir, jangan mati sebelum bangun masjid. Saya enggak bisa bangun masjid, Pak Ustadz. Bangun musola, enggak apa-apa. Surau, Pak Ustadz, oke. Langgar, Pak Ustadz, enggak apa-apa. Orang Jawa dilanggar, enggak mati. Karena dia berzikir di dalam langgar, dalam surau. Hanya saja surau, langgar, dan musola tetap di dalamnya usolli sunatan tahyatal masjid. Karena di sana ada sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedanya cuma enggak ada sholat Jumat. Di masjid kita ini ada, ini surau apa langgar apa musola? Ini masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid? Ada mimbarnya, ada sholat Jumat. Di tempat kami ada mimbar, Pak Ustaz, tapi enggak ada sholat Jumatnya. Berarti itu mimbar dangdut. Mimbar tempat khatib naik ke atas menyampaikan khutbah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu, takutlah kepada Allah. Laki-laki yang gagah, perkasa, sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka dia mesti mendengar wasiat takwa yang disampaikan dari mimbar. Kenapa tablik akbar kita tidak dibuat di dalam masjid? Barulah sadar, karena kalau dibuat dalam masjid tidak muat.
ini masjid nampaknya kekurangan, bukan kekurangan jamaah. Banyak sekarang masjid kekurangan jamaah, tapi di Bekasi masjid kekurangan tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan, masjid ini semakin besar insya Allah. Amin. Kalau mau tahu berhasilnya tabligh akbar malam ini, lihat subuh besok. Kalau subuh besok sopnya bertambah, berhasil. Tapi kalau cuman pemain inti yang azan tetap itu, as-salatu khairum minan nau, hancurlah kita. Tapi begitu besok as-salatu khairum minan naumnya luar biasa. As-salatu khairum minan naum. Semangat anak. Bangun, datang dia ke masjid semua. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak Ustaz Somad tausiah kemarin, anak saya rajin sholat duha Pak Ustaz. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya. Kenapa Bu? Dohanya pakai kunut. Itu namanya subuh kesiangan, Bu. Pas ditanya sama ibunya, kenapa kamu sholat subuhnya jam 8? Masih syukur aku sholat subuh, kawanku gak sholat sama sekali. Ini logika terbalik, otaknya sungsang. Kalau mau lihat dunia, boleh lihat ke bawah. Tapi kalau untuk akhirat, lihatlah orang yang istiqomah ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid, masjid, ke masjid. Lihat tuh anak muda ke masjid terus, tertulis di bajunya biker subuhan, zuhur hilang, sedangkan subuh yang berat lawan ngantuk aja dia datang, sedangkan subuh yang matanya lelap tidur pulas mengigau tetap dia lawan datang ke masjid, apalagi zuhur asar yang melek. Sedangkan zuhur subuh saja siap dia jadi imam, padahal suaranya jelas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi kalau cuman gak bersuara Allahu Akbar. Memang berawal kalau mau jadi imam, imam zuhur dan imam asar. Anak-anak muda nanti kalau ditanya, datang anak gadis, anak-anak cewek bilang, bang, aku siap jadi, aku ingin mencari imam, aku siap, tapi zuhur dan asar ya. Maka kalian pun mesti pintar-pintar, kalau mau tulis update status besok, aku mau cari imam maghrib, subuh, dan isya. Yang zuhur, ngantri dulu. Berawal dari keterpaksaan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kebutuhan, akhirnya kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tadi tausiah saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 kurang 10. 60 menit kita bersama, sesuai tertulis di botol minuman santri. Oh, botolnya kecil, 330. Berarti udah lewat, mestinya setengah jam tadi. Tapi orang Bekasi ini cerdas. Dia buat sesuatu yang berkesan. Dia kasih susu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz enggak boleh minum air manis, karena suaranya menggelegar, tenggorokannya panas. Dikasih air manis yang panas, suaranya hilang, pita lehernya rusak. Nanti umurnya sekian ceramahnya, apa kabar? Serba salah. Nanti dikasih air putih, katanya panitianya enggak respon. Dikasih air susu, air teh, katanya, wah susah sekali Ustaz Abdul Somad ini. Enggak, Ustaz Somad tidak pernah mempersulit, mempersusah orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yassiru, mudahkan urusan orang. Ngundang Ustaz Abdul Somad enggak perlu pakai proposal. Ngundang Ustaz Abdul Somad katanya sulit, mesti kirim DP, mesti pakai pesawat kelas eksekutif, mesti dijemput dengan private jet, mesti dijemput. Hoax, bohong, penipu. Ustaz berapa kali datang ke Jakarta dalam setahun? Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Setahun datang 3 kali, berarti 4 bulan sekali. Selama 4 bulan datang 3 hari, tausiahnya 1 hari 3 kali, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat 3 kali, pagi, siang, malam. Sabtu 3 kali, pagi, siang, malam. Ahad 2 kali, pagi, siang, besok pulang. 3 kali, seperti makan obat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
kebersamaan kita malam ini di halaman masjid mudah-mudahan membawa kita istiqomah, anak-anak kita menjadi anak para penghafal Quran. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Samad waktu di Bekasi, silaturahim. Yang kedua, ingat mati. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di negeri kita ini. Ingat ketika negara Palestina dijajah, ketika itu seorang ulama besar bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Mudah ingatnya, 1111. Banyak orang mengkritik Imam Ghazali, kenapa dia tidak ikut berperang melawan tentara yang menjajah Palestina. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin, orang barat susah menyebut Salahuddin, menyebutnya Sultan Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi. Kapan Salahuddin Al-Ayyubi lahir? 1138. Ingat itu. Ternyata doa dari seorang ulama yang mustajab wali Allah melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa. Urus saja salatmu, urus zikirmu, urus makanan halalmu, anak-anakmu ini akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau engkau sibuk komen dengan medsos, kau akan kalah dengan buzzer, karena mereka punya akun banyak luar biasa. Jadi kami nanti kalau Ustaz Somad dicaci maki gimana? Kalau kau sanggup balas, balas, berikan klarifikasi. Kalau kau tak sanggup balas, doakan kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi kami enggak tahan, Pak Ustaz. Emosi kami, Pak Ustaz. Kalau enggak tahan, enggak usah main handphone. Daripada jantung koroner, enggak mati, cuma setengah mati. Tapi anak-anak muda yang punya kekuatan, maka diam melihat kebatilan adalah setan akhras, setan bisu. Tapi hati-hati, jangan termakan hoax. Kalaupun mau termakan, makanlah sate dan soto. Jangan makan hoax, karena tak ada untungnya. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fatabayyanu klarifikasi. Ini zaman luar biasa. Zaman dulu orang batakan, jangan baca buku ini, langsung tidak baca buku. Sekarang kalau saya katakan jangan baca buku ini, langsung dia cari di Google, langsung dia download, langsung dia cetak dalam bentuk PDF, langsung dia dapat. Jangan tonton ini, langsung dia tonton. Tontonlah yang bisa jadi tuntunan, tausiah guru-guru kita, para alim ulama kita. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad? Ada tiga: silaturahim, ingat mati, dan didik generasi masa depan supaya Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Urus tahajudmu, urus salatmu, urus sedekahmu, urus hidupmu, maka Allah akan mengurus dunia dan akhiratmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Puncak maulid bukan pada tausiah. Puncak maulid adalah pada doa. Jangan bubar dulu, khusyuk, istighfar, hadirkan hati, aminkan doa yang akan dipimpin nanti oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Nanti pulang dengan tertib dan damai, jangan biarkan sampah berserakan, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, mauwa si ko, Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauwa ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Ba aku tak gagah bana mau kini tu. Subuh hari baru mau. Buang sarok ko sore encak.
1: Ba anak kata gagah-gagah mai tam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Ba jadwal bagai ya.
1: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari mak buah ko ya?
1: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Penyelenggaraan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Hah? Aduh, dada, sakit.
3: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Paena 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, musik istirahat siang kembali menemani sahabat Langkisau di edisi Selasa 8 September 2020. Kita hadirkan tentunya teman kenangan di edisi kali ini. Buat sahabat yang ingin bergabung, silakan di 0823 7441 4591. Ada sahabat kita Putra Bayang yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali. Udah makan siang nih, Putra Bayang.
1: Baru selesai makan siang, Adel. Adelnya udah makan siang?
0: Udah, baru selesai juga nih kita makan siangnya.
1: Ini sudah ada request?
0: Belum ada. Ini Putra Bayang nomor satu.
1: Oh, nomor satu ya?
0: Iya, sering ya jadi nomor satu ya. Jadi perdana. Oke, mau lagu apa nih? Cuaca ya. Seperti biasa ya, panas dan berkabut asap.
1: Panas, enggak hujan lagi dan.
0: Enggak hujan. Udah kemarau ya, ada Godzilla El Nino nih.
1: Masalahnya anginnya nusantara nih.
0: Betul. Sana juga ya.
1: Nusantara itu enggak pernah hujan lah. Mm-mm. Susah untuk hujan.
0: Susah banget untuk hujan. Tandanya ada kemarau.
1: Ya, kan ada nusantara ya, dingin.
0: Pasar Baru sama ya?
1: Sama lah. Tapi langitnya sama tuh.
0: Langitnya sama ya. Siapa tahu di sana hujan gitu. Kemarin sore juga hujan nih di Sago. Hujan sebentar
1: di Pasar Baru. Cuma

0: judulnya tuh Pernahkah Dulu.
1: Pernahkah
0: dari
1: dulu.
0: Angel Pop.
1: Pernahkah dulu.
0: Dari Angel Pop.
1: Kita cari dulu ya. Pernahkah dulu.
0: Dari Angel Pop ya.
1: Iya. Angel. Pernahkah dulu apa nih dia? Pernahkah dulu?
0: Ya, dia judulnya tuh Pernahkah Dulu.
1: Kenapa pernahkah dulu atau Pernahkah Dulu?
0: Pernahkah Dulu.
1: Oh, Pernahkah Dulu, Pernahkah Dulu.
0: Pernahkah Dulu.
1: Pernahkah Dulu. Ada, ada. Iya ya, ada nih. Angel Puff ya.
0: Angel Puff ya.
1: Iya, baik. Salam buat siapa nih? Silakan.
0: Lagunya bagus sudah loh.
1: Iya, oke kita dengarkan ya. Ini udah enggak pernah kayaknya diputar nih. Angel Puff.
0: Lagunya tuh tahun 88.
1: Tahun 88 loh. Angel Puff tuh. Ya. Iya ya, udah lama sekali nih. Mas, masih hidup kah penyanyinya nih? Tuh. Angel Puff.
0: Oh, Mas. Tapi udah tua mungkin.
1: Iya. Baik.
0: Dengar lah lagunya tuh bagus.
1: Iya. Nanti kita dengerin sama-sama.
0: Ah, ya kita dengerin sama-sama ya.
1: Oke, salam buat siapa nih? Silakan Putra Baya.
0: Salamnya pertama sekali buat Adel, semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
0: Salam juga buat Bibi, Natagesta, Bulan, Fiora Panda. Semoga sehat selalu semuanya. Salam juga untuk Pak Al, Ayah Fikri, Ayah Ferdi, Jonathan, Aryan Tempara, Tena, Ibu Lini, Bunda Sia. Salam juga untuk Mutiara Taylor. Pak Jon Danjun. Salam juga untuk Ayah Safira.
1: Baik.
0: Pak Oga, Bujang Panakmu. Cuene, Pak Lampung. Aduh, bungkus semuanya ya Del.
1: Oke, kita bungkus semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya Del.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Putra Bayang di Pasar Baru sudah bergabung bersama kita. Tadi ada Mus Jaya di Kincir Salido. Silakan bergabung Mus Jaya di 082374414591. Kita sapa dulu deh. Halo, lagi
2: Star FM. Selamat siang Adel Febri.
1: Iya, selamat siang juga Mus Jaya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya seperti biasa, alhamdulillah sehat Adel Febri.
1: Alhamdulillah Febri, sehat. Gimana? Sama nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya.
2: Ya, selalu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin, amin. Terima kasih. Doa yang sama ya buat seluruhnya. Oke. Mau lagu apa nih Mus Jaya?
2: Lagunya dari Meriam Belin. Jangan salahkan siapa.
1: Jangan salahkan siapa. Salahkan Mus Jaya aja gitu.
2: Seperti dengan situasi keadaan sekarang.
1: Iya. Gak ada yang perlu disalahkan ya. Maksudnya ya.
2: Siapa.
1: Tapi harus ada
2: yang
1: Boleh.
2: Satu lagi dari Dedi Dores.
1: Dedi Dores. Sudahnya apa?
2: Mendung berarti tak hujan.
1: Mendung bukan berarti hujan ya.
2: Iya. Okay. Mendung memang mendung, mendungnya
1: iya.
2: Kebasap.
1: Betul.
2: Hujan.
1: Mendung
2: aja.
1: Belum tentu hujan.
2: Ya, kayak rumput-rumput sekarang udah mulai gersang nih, udah kuning semua.
1: Udah kuning semua, ada kekeringan mereka ya.
2: Iya. Udah kekeringan.
1: Iya.
2: Pada sore-sore itu sering menyiram kabut pakai air, kalau enggak kabutnya lumayan.
1: Betul. Apalagi kalau di tepi jalan ya, jalan melintas, aduh.
2: Ya,
1: aduh,
2: terus 24 jamnya ditempuh tiap hari sama mobil.
1: Iya, betul. Paling merasakan kabutnya nih kalau di tepi jalan.
2: Iya, kita sering tahu aja biar udaranya enggak terlalu panas.
1: Iya.
2: Kalau siang kayak gini bukan main panasnya ada Febri.
1: Betul. Bawanya pengen depan kipas aja nih.
2: Cuaca panas dingin sama aja kalau di ruang studio. Kata-kata aroma.
1: Tapi nggak juga deh. Kadang pendingin ruangannya banyak ulah juga.
2: Oh.
1: Iya.

0: Kayak hari itu ini lah.
1: Iya.
0: Ya hari ini lagi panas banget nih.
2: Ya karena barangkali karena suhunya itu berubah-ubah.
0: Iya betul. Suhu di luar juga panas ya. Jadi kebawa mungkin nih.
2: Luar ini dengan angin aja nggak cukup. Sekarang dibantu pakai kertas karton dikipas dikit udah gira-gira adem gitu.
0: Pakai kipas tornado lah.
2: Oh kalau tornado habis kena tornado itu sudah panas lagi.
0: Iya. Anginnya ada ya, tapi tetap panas hawanya ya.
2: Iya, tadi pagi kan musjayanya pergi ke Pasar Terusan. Agak sepi pasar, mungkin nggak tahu barangkali kabut ini.
0: Iya.
2: Ya, nah, itu jalan-jalan lagi ke Batu Kalang.
0: Iya. Yeah.
2: Agak sepi. Panasnya. Woi, gawat itu sepi.
0: kalau mau jalan-jalan ya. Nggak ada yang bisa dilihat kayaknya, tertutup kabut.
2: Bisa, kalau untuk kita alhamdulillah masih ada juga.
0: Masih ya.
2: Kalau dari pagi tadi jam 5 bulan kelihatan, bintang juga ada.
0: Oke, tapi mataharinya udah orange ya?
2: Ya, udah kayak kemarin itu. Kalau kata orang-orang dulu tuh mataharinya sakit.
0: Iya.
2: Agak kemerahan.
0: Agak orange, kemerahan ya.
2: Yang linglungnya itu pas hari Minggu tuh unik kalau dipandang di taplo cerocok painan itu kan.
0: Iya.
2: Nah, pas hari itu kita mau jalan-jalan. Terusan.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil round di minyak. Minyak. Kelet. Wah, gimana ini mataharinya? Warnanya orang.
0: Iya, ada tertutup kabut.
2: Unik. Kalau pas dari di itu dekat yeah. Islamic Sago. Woi, matahari ini kok kayak gini, kayak lukisan ini.
0: Kayak lukisan ya, bisa dilihat ya. Biasanya iya. Kan susah nih lihat matahari.
2: Iya, kalau sekarang bila cuman terkendala kita sekarang ini kencang sama gelombang tinggi aja gini yang terjadi.
0: Iya. Yeah. Betul.
2: Jadi orang main laut kan susah, apalagi dengan posisi musjaya di Kincir ini kan. Mungkin kalau kata orang tentang jadi ombak agak besar tadi.
0: Iya. Yeah. Di apa nih kayak gitu dia? Di Muaro gimana Muaro?
2: Kalau Muaro itu sekarang pendangkalan. Kalau air lautnya tinggi, di Muaro aja tetap dangkal, enggak seberapa debit airnya. Cuman kalau untuk di tepi pantai itu agak tinggi.
0: Paling
2: kok Junadi lebih. Air debitnya naik, apalagi kalau nanti pas musim hujan.
0: Betul banget. Oke. Ini salamnya. Ya, silakan Mas Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Adel Ferry yang ada di studio Langkisau FM. Semoga sehat selalu. Terus seluruh kru-kru Langkisau FM. Buat Pak Putra Bayang yang baru gabung. Terus buat Ayah Ferdi, Mama Naila. Ayah Safira juga NGP. Terus Pak Oga. Terima lu Mama Puja yang di Jalan Darwis. Arif yang ada di Suranti. Lanjutnya buat Adit Ganteng ada di Padang.
0: Terus Adit Ganteng
2: Uncu Nadi di Muaro Painan.
0: Nah,
2: itu aja kita salam samin dulu Adel Febri.
0: Salam samin ya.
2: Ini dari salamin karena diingat-ingati
0: kita
2: main di radio Langkisau FM. Semoga radio Langkisau FM maju untuk kedepannya lagi.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doanya ya.
2: Terima kasih Jiranil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mus Jaya di Kincir. Oke sahabat, kita masih hadirkan tentunya teman kenangan. Dan tak lupa juga nih, kita putarkan langsung saja requestan yang sudah diminta. Namun sebelum itu ada Ayah Syafira dulu nih atau NGP yang ingin bergabung. NGP kayaknya mau balas salam gitu ya. Oke, kita sapa dulu. Halo lagi saya FM, selamat siang.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, udah makan siang nih.
3: Udah.
0: Oke, baik. Sehat kabarnya?
3: sehat.
0: Mau lagu apa?
3: Ini cuaca panas nih.
0: Oh iya betul. Ayah Syafira lagi di mana nih? Lagi di sekolah.
3: Di lain tuh pakai masker, tapi belajar di rumah.
0: Oke, baik.
3: Ini di Penang ada pakai masker, ada info Pak Bupati juga.
0: Apa?
3: Iya, pakai masker.
0: Oh betul, harus pakai masker.
3: Iya, tidak ada info pakai masker di kantor lain tuh nggak begitu masker. Asap tetap tebal, tapi jerawatnya nggak tebal lama, kurang sedikit.
0: Iya.
3: Yeah. Iya, tapi pakai masker tuh nggak gue kesehatan.
0: Baik, betul sekali. Di sekolah gimana? Udah pakai masker? Iya, Ayah Syafira.
3: Apa hari ini ada?
0: Ya?
3: Apa lagu apa?
0: Oh, tembang kenangan.
3: Oh, lagu kenangan. Lagu Gerimis Mengundang.
0: Oh, Gerimis Mengundang ya. Tadi mendung belum tentu hujan. Sekarang Gerimis Mengundang ya.
3: Iya, itu minta hujan lagi, mengundang.
0: Biar hilang kabut asapnya ya.
3: Iya.
0: Oke, salam buat siapa?
3: Siapa urusan tadi kita kembar?
0: Oh, bukan, Bus Jaya.
3: Oh, Bus Jaya, Faisal. Faisal di Painan tuh ya. Depan Mungko Pajak.
0: Iya, Faisal.
3: Unco Ene ada di Pasir siapa itu? Uncu apa lupa
0: nih. Uncu tuh Nadi.
3: Oh, Cenadi ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ada Poga, ada Ayah Perdi, ada Poga, ada Raja Minang.
0: Iya. Yeah.
3: Ada siapa lagi tuh? Nah, salam tuh Ade dan Eci dan Titi Rio. Ada untuk sahabat semua menyiar lepas salam semuanya.
0: Okay.
3: Untuk sahabat yang kisau salam semuanya. Yang belum bergabung dapat salam, belum bergabung dapat salam semuanya. Kamu dapat salam, terima kasih ada ya, terima kasih. Nah, selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih dulu buat sahabat lagi saw ya. Tadi ada Ayah Syafira, dia sudah bergabung bersama kita. Dan sahabat, langsung saja kita hadirkan ya requestannya, karena udah diminta juga. Ini ada 5 requestan yang bakal kita hadirkan nih untuk sahabat lagi saw, dari Frankie dulu, Lelaki dan Rembulan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
6: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
5: Oh, buat perahunya ya?
6: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
5: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
6: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
5: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
6: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
5: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
6: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
5: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Febri dalam program Musik Istirahat Siang di edisi Selasa 8 September 2020. Nah, Sobat Lengkisau, setiap tanggal 9 ya pada esok hari ini Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebiasaan rutin demi tubuh bugar, pikiran sehat, dan kehidupan yang lebih berkualitas. Nah, Sobat Lengkisau, olahraga kita tahu ya bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh, mulai dari meningkatkan kebugaran hingga membantu menjaga berat badan tetap ideal. Aktivitas fisik secara teratur juga dapat membantu memperkuat otot, tulang, jantung, serta meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Nah, Sobat Lengkisau, kita punya sahabat yang bergabung ya di hari ini, ada Ayah Dilat, sahabat. Kita sapa dulu. Halo Lengkisau FM, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam. Ayah Dila, ya Dila ini di mana nih tinggalnya?
1: Sekarang Ayah Dila di dekat masjid.
0: Di mana?
1: Di Sungai Nipa.
0: Oh, Sungai Nipa. Oke, gimana ya keadaan cuaca di Sungai Nipa?
1: Ya, cuaca sekarang lagi panas.
0: Panas
1: lagi
0: ya?
1: Panas-panasnya.
0: Oke, sama.
1: Ya, lagi-lagi panasnya.
0: Iya. Mau lagu apa nih Ayah Dila, tembang kenangan siang kali ini?
1: Tembang kenangan, Ayah Dila pengen lagu Jangan Coba Tiga Kali, Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali, baik.
1: Iya, cukup dua kali saja.
0: Cukup dua kali aja. Harusnya jangan sampai berapa kali pun nih sebenarnya.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa Ayah Dila?
1: Ya, salamnya buat yang lagi nyari ya.
0: Baik.
1: Ya, sama ayahnya apa tadi,
0: ayah? Ayah Syafira.
1: Ayah Syafira, ya, ayah Syafira. Putra Bayang. Sama itu Pak Lampung.
0: Pak Masril.
1: Iya, buat Bapak Arus Lujun ya, Pak Lujun yang berada di sana. Terus buat Mama Puja yang
0: Mama
1: berada
0: Puja
1: di
0: Jakarta.
1: Ya. Ya. Buat sekalian pendengar di FM di siang hari ini.
0: Ya.
1: Sangat terlalu jaga selalu kesehatan di cuaca yang semakin panas ini. Ya, jangan lupa berbanyak minum air putih ya.
0: Betul, ya harus banyak minum air putih.
1: Lebih penting daripada mengobati
0: virus. Ya. Ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan buat Ayah Dila di Sungai Nipa sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Dan sama lagi Sal, kita juga masih menemani sahabat dengan tembang kenangan ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita angkat telepon nih berikut dari Ayah Ferdi ya. Masih seputar ayah nih, Ayah Ferdi. Halo Lengkisau FM, selamat siang.
1: Iya deh.
0: Iya, siang kembali Ayah Ferdi. Lagi apa nih?
1: Lagi aktivitas seringan lagi di rumah ini.
0: Aktivitas seringan? Seringan apa tuh? Seringan angin? Oke, udah makan siang Ayah Ferdi?
1: Udah
0: ya. Oh, Ayah Ferdi gak lupa nih, kecuali puasa pasti makan siang dong ya.
1: Iya. Tapi mau gabung udah ke ujung.
0: Iya.
1: Ntar aja deh lah.
0: Iya, ada banyak requestan juga tadi nih.
1: Ada banyak requestan juga.
0: Oke, mau lagu apa ya Ferdi?
1: Apa nih? Komen dulu sama Ayah Dila nih.
0: Ya.
1: Kalau Ayah Dila, kalau sampai dua kali mau ya Dila ya.
0: Kalau sampai dua kali masih mau ya.
1: Kalau Ayah Ferdi mau dengan kamu dua kali, sekali aja nyakitin itu.
0: Sama sama Adel ya, jangan sampai berkali.
1: Ya. Kalau Ayah Ferdi mah enggak deh. Kalau lagi muda-muda sama remaja, ayo mah. Ada sekali aja langsung, oh pak, itu enggak ada lagi perusahaan.
0: langsung pergi ya, langsung out ya.
1: Langsung kali aja offline.
0: Iya.
1: Dila
0: dua kali nggak apa-apa katanya.
1: Dengan mau dia dua kali, kali aja jangan gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kalau masalah ini nggak bukan sabar tak sabarnya.
0: Apa tuh?
1: Kalau masalah itu dengan bukan nggak sabar ini nggak jantung hatinya sakit.
0: Oh iya, betul sekali. Kita tidak memberi kesempatan untuk itu ya, Ferdi ya.
1: Iya, jangan dong.
0: Betul. Oke, mau lagu apa ya, Ferdi?
1: Lagu apa enak?
0: Lupa ya, sambil saking banyaknya ya.
1: Jangan salah nilai gitu.
0: Jangan salah nilai, oke, jangan ya.
1: Salam buat Ayah Dila barusan, buat Putra Boyang, Pak Ayah Sepira, buat Mama Naila juga, untuk Moni dan Ayah Irfan, buat Mama Putra juga, sebenarnya dari buat Uko Tanyago dan Bunda Peki, buat Cindy juga.
0: Baik.
1: Buat Pak Oga gak lupa ini.
0: Ya, buat Pak Oga.
1: Buat Jonathan, Hari Hamsong Para.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mus Jaya, tadi Mus Jaya ya, Ferdi.
1: Pak Jambir. Terima kasih buat Ade.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Buat Pak Jambir, Sisi Kri, Rio Pimur, Rumah Manggana.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Nah, sekarang mah enggak dua-dua satu satu sekarang. Nanti kalau ada lagi,
0: gabung yang lagi ya.
1: Akan datang lagi, biar sering gabungnya gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Ya, karena kita hadirkan juga lagu yang mudah-mudahan bagus-bagus ya, bisa menemani sahabat. Iya.
1: Buat Mus Jaya.
0: Oh iya tadi. Mus Jaya jangan lupa nih.
1: Kelupaan.
0: Oke.
1: Tadi yang di request ini yang di request oleh Putra Bayang. Lagu siapa tadi itu?
0: Angel. Angel Puff ya, betul. Baru kali ini kayaknya kalau ada lah muterin Angel Puff.
1: Dari siapa ya? Tadi ya.
0: Angel Puff.
1: Oh iya, Angel Puff. Cuman Angel Puff kalau saya dengar-dengar baru kali ini juga di dalam banget pak.
0: Iya. Yeah. Gimana lagunya ya? Bagus?
1: Bagus. Kalau air mah buka
0: lah. Oke, Angel Puff. Baik.
1: Ya, sudah ya.
0: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, langsung saja kita hadirkan requestan dari Ayah Dila tadi ya, dan juga ada Ayah Ferdi. Sudah bergabung bersama kita, langsung saja ada Trio Ambisi dengan Jangan Sampai Tiga Kali.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan

0: struktur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.
2: Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam Gawang Pasisir di edisi Selasa 8 September 2020 dan menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah pesisir selatan. Sampai lagi saudara di edisi kali ini, sebelum kita menyapa dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir, ada Febri menyapa untuk sahabat yang masih mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik, sahabat Langkisau, seperti biasa yang ingin bergabung ataupun yang ingin mungkin bertanya ya terkait dengan pembahasan di siang kali ini, silakan langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik, sahabat Langkisau, kita sapa dan juga memperkenalkan kembali narasumber kita yang sudah hadir bersama kita di studio Radio Langkisau FM. Ada Ibu Erma SHMM selaku pendata perizinan ahli madyah dari DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa, selamat siang Ibu. Assalamualaikum.
1: Siang.
0: Ya Bu, siap. Kabarnya gimana Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Erma sudah hadir kembali bersama kita. Boleh Ibu disapa dulu pendengar kita, sahabat Langkisau?
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan sehingga kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita. Selain itu, tidak lupa kami mendoakan semoga dusana kami yang ada di Kabupaten Selatan ataupun yang dirantau dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kami dari DPM PTSP, saya Irma penata perizinan ahli madya dan rekan-rekan pada siang ini biasanya
0: biasa
1: mendampingi ya.
0: Saat ini bersolo Ibu ini. Ya.
1: Jadi pada siang ini kami dari DPM PTSP, saya Irma penata perizinan ahli madya mengisi acara Radio Langkisau. Adapun judul Gawang Pesisir kita hari ini yaitu tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2004 tentang penanam modal.
0: Baik.
1: Jadi mungkin itu sedikit.
0: Yeah, baik, terima kasih Ibu. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Erma, perubahan Perda nomor 3 tadi Bu ya, tahun 2024 tentang penanaman modal. Nah, kita akan mendengarkan sahabat bagaimana perubahannya pada Perda ini nomor 23 tahun 2024 tentang penanaman modal. Langsung saja Ibu Erma.
1: Ya, mungkin kami gambarkan sedikit.

0: sedikit. Sebenarnya kita sudah punya perda, yaitu perda nomor 3 tahun 2004, itu tentang penanam modal, yaitu ditetapkan pada tanggal 28 November 2024. Kemudian itu perda tentang penanam modal. Kemudian tahun 2005 keluar PP nomor 28 tahun 2025, yaitu tanggal 5 Juni 2025, yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dan ini mau tidak mau akan berdampak pada perda kita nomor 3 tahun 2004, yaitu khususnya pada bab 5, yaitu tentang pelayanan penanam modal. Ada beberapa pasal yang terdampak di perda kita, yaitu pada pasal 21, pasal 1, pasal 42, ada 5 pasal, yaitu pasal 1, pasal 42, pasal 44, pasal 46, dan pasal 83. Jadi mau tak mau kita harus merubah perda kita ini. Karena berupa penambahan pendelegasian kewenangan di perda kita ini, penambahannya. Mau di tahun 2006 ini sesuai dengan program pengembangan iklim penanam modal, salah satu program kita yaitu program iklim penanam modal dalam bentuk kegiatan itu kebijakan pemberian fasilitas insentif di bidang penanam modal kabupaten kota. Jadi bentuk kegiatannya itu penyusunan perda penanam modal. Jadi tahun ini kita melakukan perubahan perda tersebut. Mungkin itu.
1: Baik Ibu. Ya, itu terkait dengan perubahan yang terjadi ya Bu ya, ya. Di 2026 ini berarti sudah disahkan atau bagaimana Bu?
0: Dalam proses kita untuk pembahasan ke Kementerian Hukum, yaitu harmonisasi
1: Kemenkum. Jadi yang paling mendasar yang terkait dengan perubahan perda ini apa nih Bu?
0: Ada 5 pasal yaitu tentang pertama yaitu tentang mau tak mau dasarnya betul yaitu PP nomor 28 tahun 2005 ini yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perubahan dari PP nomor 5 tahun 2001. Jadi mencabut dari PP nomor 25 PP 5 tahun 2001 yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perlu dilakukan perubahan atas perda kita ini tentang penanam modal. Yang kedua yaitu Perda Kabupaten Selatan nomor 3 tahun 2004 ini tentang penanam modal ada beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu lakukan perubahan. Pertama itu pada pasal 1 yaitu tentang ketentuan umum. Pada ketentuan umum kita menambahkan satu narasi yaitu ketentuan itu tentang daya paksa polisional namanya, daya paksa polisional. Itu terkait dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghentikan pelanggaran, mencegah timbulnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta memulihkan keadaan agar sesuai dengan ketentuan hukum dengan memperhatikan azas legalitas, proporsionalitas, necessitas, dan akuntabilitas. Kedua yaitu pasal 42 ayat 5 di mana kewenangan sektor usaha bertambah. Jadi sebelumnya kita kewenangan kita 11 sektor. Dengan keluarnya PP nomor 28 tahun 2005 ini akan menambah 3 sektor yaitu ekonomi kreatif, ketenagakerjaan, perkooperasian. Sehingga menjadi 14 sektor. 15. Kemudian pasal 44 yaitu tentang sanksi. Yang semula kita dalam perda kita ada 4 sanksi. Dengan keluarnya PP 28 ini bertambah 2 sanksi yaitu pengenaan denda administrasi dan pengenaan daya paksa polisional sesuai dengan ketentuan umum tadi. 3 pasal 46 berubah bertambah 1 ayat yang narasinya yaitu terkait dengan pada pasal 46 ayat 6 huruf I ada yang penambahan badan usaha itu sekarang ada badan usaha milik milik negara, milik nagari. Kalau di regulasinya kan desa. Jadi kalau kita menyesuaikan yaitu badan usaha milik milik negari atau badan usaha milik nagari bersama. Kemudian di pasal 81 ayat 1 adanya perubahan yakni penambahan uraian dari C bertambah menjadi huruf D, di mana yaitu pengawasan. Jadi pengawasan hasil review atas laporan pelaku usaha dan data serta informasi kegiatan usaha. Kemudian pasal 83D ayat 3 diubah sehingga berbunyi terkait dengan teguran sanksi atau teguran lisan. Jadi yang semula tidak ada pengenaan denda administrasi dan pengenaan daya paksa polisional, sekarang ada dengan keluarnya PP 28. Mungkin ya. Itu.
1: Baik, berarti ada beberapa pasal tadi.
0: Iya, ada 5 pasal.
1: 5 pasal yang dirubah. Nah, ini kajian dari perubahan pasal ini sudah berapa lama nih Bu dilakukan supaya sehingga tercetusnya untuk melakukan perubahan pada Perda nomor 3 ini Bu?
0: Sebenarnya kita sudah ada kajian waktu membuat Perda penanaman modal. Jadi untuk perubahan ini kita tidak perlu kajian lagi, cuma dasarnya aja.
1: Dasarnya.
0: Yaitu PP nomor 28 tahun 2005 ini. Karena ada tadi penambahan sektor, ada kewenangan kita yang bertambah. Ada dalam pengenaan sanksi ada penambahan.
1: Oke, berarti kalau untuk sanksi ini tadi disampaikan Bu ada 6 sanksi ya.
0: Iya.
1: Ini dari 4 bertambah 2 ya Bu ya.
0: Nah,
1: jadi ini lebih untuk mengikat para investor atau bagaimana nih Bu? Atau nanti memberikan kemudahan bagi para investor Bu?
0: Sebenarnya keluarnya PP 28 ini sebenarnya penyederhanaan dari proses perizinan. Baik persyaratan dasarnya dan prosesnya. Karena kami lihat dari persyaratan dasarnya beberapa hari tidak digubris oleh OPD terkait, oleh OPD teknis terkait, maka perizinannya akan lanjut. Dianggap OPD yang bersangkutan telah melaksanakan verifikasi atas dokumen pelaku usaha.
1: Baik. Ya, jadi rencananya kapan nih Bu untuk pengesahannya?
0: Tahun 2006 ini kita rencanakan.
1: 2026 ya Bu ya. Jadi mungkin batasnya sampai akhir tahun atau bagaimana
0: akhir
1: Bu?
0: Tahun.
1: Ya.
0: Akhir tahun.
1: Akhir tahun.
0: Sesuai dengan ketersediaan dana kita ya. Akhir tahun.
1: Berarti investor kalau untuk kedepannya di tahun depan lagi Bu ya untuk merujuk pada perubahan ini ya?
0: Iya, iya.
1: Baik, oke. Nah, selain untuk para investor nih Bu, untuk pelaku UMKM juga diberikan nih Bu dari perubahan Perda ini.
0: Kalau untuk UMKM mereka ada kemudahan.
1: Kemudahan.
0: Ya. Mereka tidak harus mengurus izin lokasi, tapi mereka langsung NIB.
1: Iya. Baik. Nah, berikutnya nih Bu, apa nih Bu harapannya ketika Perda ini sudah disahkan, Bu?
0: Harapannya yaitu dengan keluarnya perubahan Perda ini yaitu penyederhanaan dari PP nomor 5 tahun 2021. Diharapkan akan berdampak pada para investor kita yaitu pelaku usaha kita untuk lebih berinvestasi di daerah kita sehingga akan membantu dalam bidang begitu pertumbuhan perekonomian kita dan akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Selain itu juga akan menambah pendapatan asli daerah kita.
1: Baik Ibu, nah mungkin ada juga Bu pesan yang disampaikan Bu kepada para investor maupun untuk masyarakat kita Kabupaten Pasir Selatan Ibu terkait dengan Perda ini.
0: Mudah-mudahan kami berharap dengan adanya Perda ini akan membuka peluang potensi investasi pada daerah kita. Karena banyak potensi-potensi kita yang harus digali, baik itu pariwisata, sektor pertanian, perikanan. Karena tanpa adanya investor pembangunan kita akan lambat. Kita butuh untuk modal para pihak ketiga yaitu para investor. Jadi dengan adanya Perda kita ini merupakan payung hukum bagi pelaku usaha kita untuk berinvestasi.
1: Baik. Nah, baik Bu, ketika nanti disahkan ini untuk para investor bisa melihat terkait Perda ini di mana nih Bu?
0: Bisa di OSS itu kan ada.
1: Ya, di OSS.
0: Bisa di akun apa? Bagian hukum ada
1: bagian
0: tuh.
1: Bakun,
0: nanti kan
1: ya,
0: disebarkan, diinformasikan. baik, melalui ya. media.
1: Baik Ibu. Nah Ibu, terima, semoga lancar ya dengan perubahan perda ini Ibu, dan segera disahkan ya Bu ya. Insya Allah. Oke Ibu, terima kasih atas informasinya Ibu terkait dengan perubahan pada pasal apa saja nih, ada 5 pasal tadi ya,
0: ada
1: Ibu,
0: 5
1: ya.
0: Pasal.
1: Dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif nih terhadap investasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin sebagai penutup ada juga Bu yang ingin disampaikan kepada pendengar kita.
0: Kami berharap dengan adanya perubahan perda ini akan lebih membuka peluang investasi bagi para investor kita, dan akan mau tak mau akan menyerap tenaga kerja kita, sehingga dalam keadaan sekarang bisa membantu perekonomian masyarakat kita, apalagi UMKM ya.
1: Baik ya, terima kasih Bu Erma sudah memberikan informasi pada kita Ibu ya. Semoga lancar Ibu dengan aktivitasnya, dan juga kita ucapkan terima kasih nih buat Sapa Lagi Show yang sudah mendengarkan Gawang Pasisir bersama Dinas Penanaman Modal Padanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan perubahan Perda nomor 3 tahun 2024 tentang penanaman modal. Mudah-mudahan bisa nantinya bermanfaat untuk kita semua sahabat Lagi Show yang mendengarkan. Dan kita tutup dulu Gawang Posisi edisi kali ini Selasa 8 September 2020 ya. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 9,1,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sapa Langkisau masih bersama Del Fabri dalam program Citra Keluarga di edisi Selasa 8 September 2026. Kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Seperti biasa, sahabat menjelang ibadah salat asar, dua informasi bakal menemani sahabat di edisi kali ini. Nah, sama lagi satu informasi yang pertama ini terkait dengan kebiasaan yang perlahan mulai kita ganti ya sahabat, yaitu menulis tangan nih dengan mengetik. Nah, ternyata ketimbang menulis tangan, mengetik mungkin lebih terasa cepat dan juga praktis. Namun menulis tangan ternyata memberikan sederet manfaat loh buat otak kita. Di era digital yang serba cepat dan praktis seperti sekarang, menulis tangan nyaris digeser oleh mengetik pada papan keyboard. Huruf yang tertulis memang lebih rapi, bentuknya konsisten, dan juga proses penulisannya lebih cepat. Hanya saja, studi menunjukkan menulis tangan terutama pada anak-anak membuat mereka lebih memahami dan juga mengingat huruf. Kemudian pada orang dewasa, menulis tangan selama proses perkuliahan juga bisa membantu pemahaman materi. Sabalang kisah, coba ya selingi aktivitas mengetik kita dengan menulis tangan, sebab ada beberapa manfaat menulis tangan buat otak. Yang pertama, bisa meningkatkan daya ingat dan juga pemahaman. Menulis tangan menuntut kerjasama berbagai bagian otak secara bersamaan karena melibatkan gerakan, penglihatan, perhatian, dan juga bahasa. Aktivitas ini membutuhkan kekuatan otak yang tidak diperlukan saat mengetik, serta dapat bermanfaat bagi proses belajar, daya ingat, dan juga pemahaman kita. Berikutnya, sapalan kisah, menulis tangan juga bisa membantu memproses emosi. Secara alami, menulis tangan memperlambat laju aktivitas dan memberikan lebih banyak waktu untuk merenungkan suatu gagasan, situasi, ataupun emosi. Hafiz Sabalangisa, salah seorang ahli, berkata bahwa menulis tangan menjadi manfaat saat membuat jurnal maupun memproses emosi. Ahli saraf Fawad Mian menambahkan menulis jurnal terbukti menjadi sarana yang ampuh mengurangi kecemasan dan juga bisa memperbaiki mood. Berikutnya, sama lagi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan brainstorming. Ini merupakan salah satu manfaat ketika kita menulis tangan. Bisa berproses ya, menuangkan pendapat. Meluangkan waktu menulis tangan membantu menemukan solusi gagasan baru serta keluar dari dilema. Jessica Tage, kepala staf klinis di Milton Recovery Centers, menyarankan saat berupaya mengambil keputusan, sahabat bisa menuliskan apa yang kita pikirkan sebelum membuka laptop misalnya. Sahabat lagi juga bisa berikan waktu 5 menit dan juga kita bisa untuk mengenali apa yang sebenarnya kita pikirkan sebelum kita mulai menyunting ataupun kita mengedit bereaksi terhadap informasi lain. Manfaat terakhir sama lagi ketika kita menulis tangan adalah terasa lebih personal. Ketika menulis tangan memunculkan nuansa personal dan saat menulis tangan tidak ada fitur koreksi maupun dikte dari algoritma. Ini sama lagi bisa untuk melatih kembali hal-hal yang sebenarnya tidak lagi wajib kita lakukan dan lebih terasa pribadi ya tulisan yang kita bikin. Sahabat lagi, so itulah manfaat ya ketika kita menulis tangan. Coba nih sahabat yang mungkin bekerja menggunakan komputer ataupun mengetik ya, baik itu di smartphone ya, coba untuk diganti kadang-kadang sahabat dengan menulis tangan sehingga bisa lebih mempermudah kita dalam menganalisis suatu informasi.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi so FM, Sobat Lagi So masih bersama Del Febri. Informasi berikutnya, sahabat, pernah gak sih kita berniat untuk membuka media sosial hanya sebentar atau sekedar untuk cek notifikasi ya, tetapi tanpa sadar sudah menghabiskan waktu puluhan menit dengan terus menggulir layar. Kebiasaan scrolling seperti ini mungkin terasa sepele, namun ketika dilakukan berulang kali, aktivitas tersebut dapat membuat seseorang sulit benar-benar beristirahat dari derasnya informasi yang muncul di layar. Psikolog dari Cleveland Clinic, Adam Borland, menjelaskan bahwa doom scrolling dapat membuat seseorang kehilangan waktu sekaligus kehilangan kejelasan mengenai apa sih yang sebenarnya sedang dibaca dan bagaimana konten tersebut bisa berpengaruh pada dirinya. Menurutnya, sahabat, kebiasaan tersebut dapat memicu stres dan juga kecemasan, bahkan juga mengganggu tidur. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya caranya ya kita untuk mengurangi kebiasaan scroll media sosial ini? Yang pertama adalah hindari scrolling di kamar tidur. Mungkin sambil menunggu mata mengantuk ya, kita mencoba untuk scrolling dulu. Nah, ternyata dengan hal tersebut kita jadinya tidak bisa tidur, sahabat. Lebih kepada memikirkan apa yang kita lihat, apa yang kita baca di media sosial. Coba sawal lagi, letakkan ponsel jauh dari tempat tidur dan menghindari membuka media sosial menjelang tidur. Berikutnya, lindungi 30 menit pertama dan terakhir dalam sehari. Misalnya, kebiasaan membuka media sosial ini ketika kita bangun tidur dapat membuat perhatian langsung terseret ke kehidupan orang lain. Padahal pagi hari bisa digunakan untuk memulai hari dengan lebih sadar. Misalnya kita bisa minum kopi tanpa melihat layar, membaca buku, melakukan peregangan, ataupun beribadah nih, sahabat Legisal. Berikutnya, jangan langsung membuka media sosial saat kita bosan. Misalnya apalagi ketika antri ya di rumah sakit ataupun di mana, kita mungkin terbiasa mengambil ponsel hanya karena tidak tahu harus melakukan apa. Padahal, membiarkan diri mengalami kebosanan sesekali justru memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Cobalah duduk tanpa melakukan apapun, membaca majalah, melihat-lihat buku, berjalan sebentar ataupun sekedar melamun. Tidak setiap jeda harus diisi dengan informasi baru. Berikutnya, pilih dan pilah kembali nih akun yang muncul di feed kita. Sahabat lagi saya bisa kembali untuk menyaring ya apa saja konten-konten yang mungkin bisa sahabat lagi saya konsumsi. Berikutnya adalah beri diri sendiri izin ya untuk mengambil jeda. Tidak ada kewajiban ya untuk selalu aktif di media sosial. Ada kalanya seseorang memang membutuhkan jeda dari berbagai notifikasi, komentar, unggahan, dan juga informasi yang terus berdatangan. Jeda tersebut tidak selalu harus berupa digital detox selama berbulan-bulan. Bisa mulai dari hal sederhana seperti menentukan waktu tertentu untuk tidak membuka media sosial. Apalagi soal dua informasi tadi berarti perjumpaan kita dalam Citra Keluarga kali ini. Dan sahabat, kita akan mendengarkan azan untuk ibadah sholat asar di pukul 15 lewat 29 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur,
2: alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
6: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Onde, de apa Hayati?
8: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
7: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
9: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
10: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Papua, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Sore hari, jam panah pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID, untuk mendengarkan baik.

Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live. Program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Selasa 8 September 2026 diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Peringatan Hari Literasi Internasional sebagai peringatan pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Nah, literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini masalah buta huruf masih menjadi tantangan global karena berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 juta orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Hici Ramna Fitrianti dari LPPL Radio Sasraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live. Edisi hari ini akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan waktu karena di studio kami sedikit ada gangguan teknis. Ya, pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan melaporkan Bupati Barito Utara paparkan kondisi, risiko, dan respon dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Barito Utara. Silakan Yayu Bahar laporannya.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar Bupati Barito Utara Haji Salahuddin memaparkan kondisi risiko respons serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Palangkaraya. Dalam paparannya, Bupati Salahuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektar. Sementara itu, berdasarkan pemantauan titik panas hotspot terdeteksi sebanyak 405 titik di wilayah Barito Utara yang menjadikan Barito Utara berada dalam status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, status siaga darurat karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4/1144/BPBD/8/2026 tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Bupati menjelaskan bahwa tekanan karhutla mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Agustus 2026. Pada bulan tersebut tercatat 192 hotspot, 102 kejadian karhutla, serta luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektar yang menjadikannya periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara memfokuskan operasi penanganan pada sejumlah wilayah yang berisiko tinggi, yakni sebagai prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini. Di akhir pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan pos lapangan dan sarana-prasarana di wilayah prioritas menjadi kunci penting untuk mempercepat waktu tanggap, memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa siaga darurat. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Pemkab Gunung Kidul percepat pendirian BUMD, Lembaga Keuangan Mikro untuk Perkuat Ekonomi Rakyat. Ada rekan Abi Hasan dari Radio Suara Dak Sinarga, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan melaporkan selengkapnya. Rekan Abi Hasan, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mempercepat rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah BUMD Lembaga Keuangan Mikro. Rencana tersebut dibahas dalam FGD mengenai perizinan pendirian BUMD LKM di Kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Senin 7 September 2026. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pendirian Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Menurut Bupati, potensi ekonomi Gunung Kidul terus berkembang, namun akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan usaha sebagai dasar pendirian BUMD tersebut. BUMD Lembaga Keuangan Mikro ini juga diproyeksikan sebagai transformasi dari Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, seluruh dokumen kajian akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Pemerintah berharap BUMD LKM nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat usaha mikro, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Demikian Radio Suara dan Sinarga Gunung Kidul Abiasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Abi. Pendengar dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, kita ke Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk menemui rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM yang akan melaporkan tentang Wakil Bupati Tanah Laut ajak masyarakat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial.
3: Selamat siang para pendengar LBPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli ajak masyarakat teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar masyarakat Desa Guntung Besar di Masjid Desa Guntung Besar pada Senin 7 September 2026. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus membangun komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Zazuli menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Guntung Besar yang telah bergotong royong menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Haji Muhammad Zazuli mengajak masyarakat untuk menanamkan kepedulian sosial, saling membantu dan memperkuat semangat kebersamaan. Nilai kejujuran dan amanah juga diharapkan terus dijaga sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut lanjutnya tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga melalui doa dan kebersamaan dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta keharmonisan di lingkungan masing-masing. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Guntung Besar tersebut diisi tausiah oleh Tuan Guru Haji Usfia Rusdi atau yang akrab disapa Guru Fia, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Bajuin. Menutup sambutannya, Haji Muhammad Zazuli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Kabupaten Tanah Laut, menjauhkan masyarakat dari segala mara bahaya, serta mewujudkan kehidupan yang semakin sejahtera, aman, dan harmonis. APPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, ya maksud kami, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indragiri Hulu Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah. Intan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basema Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Rektor Aan Kasianto.
5: Pendengar RPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin lalu memerintahkan jajaran menteri untuk mempersiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat, termasuk diantaranya adalah bantuan beras, yang akan dilanjutkan hingga Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan beras itu diberikan kepada 33,2 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 sebanyak 10 kg untuk per keluarga per bulan. Kendati demikian, penyaluran bantuan beras tahap kedua yang dijadwalkan rampung pada September 2026 dilakukan dengan sistem rapel, sehingga penerima bantuan menerima 30 kg beras sekaligus pada bulan ini. Hal ini dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Erlangga melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah instruksi mengenai kesiapan pemerintah menghadapi El Nino. Rapat terbatas pada Senin lalu juga dilangsungkan dengan para pejabat yang mengikuti rapat jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslan, yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, jumlah pasien nyaris 1.000 orang per hari. Per RSUD Tidar Kota Magelang tambah 52 tempat tidur. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Salsa, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Salsa, silakan laporannya.
6: Pendengar ABPL seluruh Indonesia, guna mengurai penumpukan pasien yang mencapai nyaris 1.000 orang rawat jalan dan 180 pasien IGD setiap hari, RSUD Tidar Kota Magelang bakal menambah 52 tempat tidur perawatan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, Dr. Junaidi Wibawa, menjelaskan bahwa penambahan fasilitas ini dilakukan karena beban pelayanan rumah sakit yang melonjak tajam akibat statusnya sebagai pusat rujukan regional kawasan Kedok. Tingginya lonjakan tersebut terlihat dari data rumah sakit yang mencatat 65% pasien justru berasal dari luar area kota Magelang seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, hingga Kabupaten Semarang. Langkah taktis penambahan puluhan tempat tidur serta pembangunan IGD baru berfasilitas intermediate room ini sekaligus memajukan target pemenuhan kapasitas maksimal 500 tempat tidur untuk rumah sakit dari yang semula diproyeksikan pada 2030 menjadi tahun 2028. Selain memperluas ruang rawat inap, pihak manajemen juga merencanakan pengembangan unit pelayanan khusus di lokasi terpisah demi mengatasi antrean panjang pada layanan hemodialisis dan juga radioterapi bagi masyarakat luas. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Salsa, reporter Magelang FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo teken MOU dengan Pemkab untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Laporan selengkapnya bersama Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo terus mendorong penguatan mekanisme perlindungan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama atau PKS. Kerjasama ini dilakukan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPPA di bawah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo dengan Pusat Pelayanan Terpadu PPT Desbumi yang berada di 16 desa sasaran. Kolaborasi ini difokuskan pada pemantapan sistem penanganan kasus kekerasan serta perbaikan tata kelola rujukan perlindungan di tingkat akar rumput. Inisiatif kerjasama ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan kekerasan, penelantaran, serta kerentanan hak yang kerap dihadapi oleh kelompok perempuan, anak PMI, dan penyandang disabilitas. Melalui penandatanganan kerjasama ini, penanganan kasus di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, berkeadilan, dan responsif. Sistem kerjasama ini juga menekankan pentingnya proses pemulihan bagi korban yang terintegrasi secara bertahap, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga ke jenjang kabupaten. Ketua SARI Wonosobo Tri Hananto mengungkapkan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Ia menerangkan bahwa kolaborasi antara UPTD PPA dan PPT Desbumi di 16 desa akan memperkuat layanan rujukan serta memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Tri menegaskan bahwa penanganan isu kekerasan di daerah harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan lini desa hingga pemerintah kabupaten. Tri juga menambahkan sinergi antara SARI Wonosobo, PPT Desbumi, dan Pemkab Wonosobo ke depan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan ramah kelompok rentan. Data asesmen yang terkumpul akan terus disalurkan kepada pihak Pemkab Wonosobo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya regulasi serta perlindungan jangka panjang yang secara nyata berpihak pada kesejahteraan anak-anak PMI dan Purna PMI Disabilitas di Wonosobo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan tentang 96 anak petani tembakau Temanggung mengikuti pelatihan keterampilan.
8: Baik pendengar berita Indonesia Live, sebanyak 96 keluarga petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti pelatihan keterampilan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHC HT 2026. Diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker setempat. Pelaksana tugas Kepala Disperinaker Kabupaten Temanggung, Bapak Hendra Sumaryana di Kabupaten Temanggung menyampaikan 6 bidang keterampilan yang diselenggarakan dalam pelatihan, yakni desain grafis dan sablon, makanan kekinian, las, servis sepeda motor, hidroponik, dan finishing mebel. Ia menyampaikan hal tersebut usai pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, program pelatihan kerja, dan produktivitas tenaga kerja di Disperinaker Kabupaten Temanggung. Ia menyebutkan masing-masing kelas berisi 16 anak, sehingga total 96 anak dari daerah penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung. Menurutnya, upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan generasi muda terus didorong melalui berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan usaha. Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan nilai tambah yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Selain meningkatkan kompetensi, ia mengharapkan kegiatan itu mendorong peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta tidak hanya memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga berpeluang untuk menciptakan usaha sendiri sesuai dengan kompetensi. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan dari rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir, dan bertepatan dengan peringatan Hari Literasi Internasional. Mari kita saling mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan terus belajar sepanjang hayat. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sastraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri, dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
2: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
1: Oh, buat perahunya ya?
2: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
1: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
2: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
1: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
2: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
1: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
2: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa idh ya'idu

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan
1: Karul Masa, Azkarul Masa. Azkarul Masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Raja Gusulim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jo Publikasi, Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa jemberado. Basobok balik Joroma mengenas malam kini sahabat dalam program Pantun Balega edisi 8 September 2026. Sahabat lagi kita selamat malam sadonyo. Kita berpantun malam kini sahabat sampai jam 9:30 sarupo nantaralah. Cobiaso sahabat lagi kita ya. Sampai jam 9:30 dan nyoba berpantun malam kini dan nyoba request lagu Minang langsung telefon kamari nomornyo 082374 1 5 9 1. Burung balam, burung bangau, Tabang Melayu di hari Sanjo. Selamat malam sahabat lagi sobat akabanyo. Apa kau leh sehat-sehat saja.

0: kenya tibu sabay na selalu mapantun sa tiyo ari salasanyo. Kade umpan Mus Jaya. Halo, Lengkis FM, salamay malam. Oh, Bang Mus, sehat saja Bang Mus ka?
1: Sehat Bang Roma.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya, Bang Roma balik sehat.
0: Alhamdulillah, parik kanyang rezeki murah.
1: Malam tadi Bang Roma sampai 5-6.
0: Malam tadi sampai 5-6, kini lempek tinggal.
1: Bang kadang di sini Bang Roma, ala hujan di Painan.
0: Hujan sedaro.
1: Sedaro. Cincin
0: itu kini lagi darun saja apa tanah ada seketek. Sakit. Alhamdulillah lah. Patut juga kita bersyukur kami tu.
1: Nah, agak dinginnya daro tu Bang Roma.
0: Iya.
1: Ya sempat nangis tu Bang Roma.
0: Iya angin. Iku lady asyik angin ya.
1: Iya wale. Dari
0: baru tu mana nama awangnya? Tua. Pantun Bang Mus leh cuci pantun cik pantun hari angin dah.
1: Lebar rumah?
0: Nah iya.
1: Pantun balik kan?
0: Mainkan Bang Mus.
1: Duduk bersama di balik rumah.
0: Iyo.
1: Minum kopi jo kue bingka.
0: Iyo.
1: Kali pertama ampun mana tak?
0: Yo.
1: Lah langsung tersanjung de orang.
0: Tersanjung de orang ya.
1: Tersanjung orang mama.
0: Yo lah.
1: Tunggu saya tiang pantun balik ah.
0: Iriang kan.
1: Bunga mawar di tengah taman.
0: Yo.
1: Peti putri rajonan
0: elo.
1: Bang Roma nan rupawan jo buding sacupa senyumo mangguncang sanagari.
0: Masyaallah.
1: Pantun balega
0: mainkan tari Bang Mus.
1: Jalan kapasa membali pinang.
0: Yo.
1: Singgah dahulu di rumah gadang.
0: Yo.
1: Bukan karano rupo nan ambo sanjuang. Tapi karena adat jo baso nan saya.
0: Wah, tu.
1: Pantun balega Maroma.
0: Mainkan tari Bang Mus.
1: Angin berhembus ke arah bukit.
0: Yo.
1: Membawa harum bunga Tanjung.
0: Rancak.
1: Tidak sanggup ambo malinye. Tekanan saja di atas tersanjung.
0: Ande.
1: Pantun balega Maroma.
0: Agih tadi Bang Mus, lambut.
1: Hujan rintik turun ke bumi.
0: Yo.
1: Membasahi daun didahan.
0: Rancak.
1: Kalau memang jodoh nan ditunggu, biarlah sanjung ko sampai ke penghulu.
0: Yo yo yo.
1: Yo ko nyoba ilo adik ke rumah. Kalau adik lo masuk le ko.
0: Iya, leleh. Nanti buat adik leh.
1: Sanjung ko kini ko pendek orang rumah santai le adik kawasan lo kat pisah kan.
0: Iya betul. Sudah isal aku kat panjang stek.
1: Iyo, adi senggol-senggol salam tu Bang Rumah.
0: Senggol lah.
1: Salam tu Bang Rumah.
0: Iyo.
1: Dari semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dari yang pilih mana menjadi yang kompak. Terus seluruh kru-kru lagi tahu FM Bang Rumah. Pertama kita mulai dari jauh lu Bang Rumah dari Pak Ayah Perdi lu di terusan. Sama Naila. Terus Ayah Perdi, Ayah Safira, NGP, Pak Putra Bayang.
0: Iya.
1: Cok lagi nih Pak Putra Bayang bergabung di Langkisau FM Bang Roma. Ya,
0: semoga tambah cok.
1: Ya, semakin ramai jo radio Langkisau kita bang. Terus buat Pak Jamder di Porti Lubek.
0: Iya.
1: Bala hujan dari Bayang ini Pak Jamder.
0: Iya.
1: Terus Pak Oga yang ada di Sago. Bunga Putri Malu di Laban. Itu BM Mama Puja di Jalan Darwis. Pak Faisal. Uncu Nadi di Muaro Painan.
0: Iyo.
1: Aung Nenek ini yang ada masuk kalau kisau agak jarang nampak di bawah rumah.
0: Iyo, cok tak kalut je nek.
1: mungkin banyak lo kesibukan yang cuenek jen.
0: Iya.
1: Mau buat gini lah gak kamu musim lo durian lah mulai lo. Iya. Kini kadang nanti juga aku ini lah lapik lo nampak ini kan. Aha. Wah sibuk mau rumah ini kecil-kecil Junadi ini.
0: Apa sibuk eh?
1: Itu iya. Itu untuk ayah Dila. Adik yang ada di Pok Suranti eh?
0: Iya.
1: Nah, semoga di malam kini ko kita marapok maratu dapat hujan dah nyo. Liga sajuk negari ko.
0: Sajuk. Nah,
1: jauh dari kebiasaan.
0: Nah, itu maroma. Yo amin, kita aminkan sama-sama.
1: Yo beraktivitas kita seperti mana kala kan yes, udara sehat yang
0: dihirup. Yo co biasa.
1: Ayo. Minta lagu maroma.
0: Apa lagu itu?
1: Lagunya dari apa lah maroma? Lama lu ndak nang lagu ko Dari Enohola lah. Padahal dore lagi tu di hari nangis ene hujan menanggung wah.
0: Jadi.
1: Lagu Bang Rumah ni ni kok.
0: Lu ni. Lu kena ni ke kok mah?
1: Si Bujang Lagadang tu judul Bang Rumah tu. Si Bujang Lagadang tu si Bujang Lagadang.
0: Nasib si Bujang judul.
1: Nasib si Bujang lah.
0: Nasib si Bujang ya.
1: Ya nasib si Bujang memang. Lupa Bang Rumah. Adit ganteng kalau nak ngomong tadi ya.
0: Adit kok. Lupa beradik kok.
1: Iya. Ayo. Ajan tak kalau adik ganteng di padang ni kok.
0: Iya.
1: Tak apa lagi ni Bang Rumah. Papan tumpah lega gitu di malam gini kok.
0: Rugi awak kata tinggal lah.
1: Iya. Kata Isha yo kan capek ya Adit lah.
0: Iya.
1: Burung Nuri, burung Cendrawasi Bang Rumah.
0: Ayo.
1: Sekian terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya terima kasih juga, terima kasih kembali untuk Bang Mus Jaya ya, Cendrawasih Burung Irian Jaya, terima kasih untuk Bang Mus Jaya. Itu pantunnya sahabat ya, sahabat lagi sahabat di masa jauh berado dan new pantun malam kini masih ada waktu sebelum bisa nak masuk ya. Katu Isa kini 9 minit lagi. 10 minit lagi. 10 minit lagi menjelang waktu Isa. Kalau nak menelepon masih kita tunggu di 08237441451. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Apa khabar Pak Jamber kau leh siap saja?
2: Pak Jamber.
0: Segeh.
2: Pak Jamber.
0: Tu. Iya. Nak dua pantun saya riang.
2: Saya
0: riang dulu. Oi. Ai dah sama tu. Pantun belega.
2: Janganlah pantun belega.
0: Ya.
2: Ya, dilakukan.
0: Mainkan.
2: Iya. Layankan lakuan.
0: Nah.
2: Di cuba-cuba boleh tahu je pantun-pantun apa tu rumah. Pantun baru yang Pak Jamber dah ada.
0: Sampai iya pantun lama tu ada tu.
2: Lubuk galuang tadi yang tinggi dan bang tapian nak menyambak. Duduk dengan nung hari lah tinggi. Pisau bercampur je teragak rumah.
0: Unde, lain teragak juga ya.
2: Ya, dia kurang-kurang kalau buruk rumah pemula unik lima hari. Dia sama-sama masih buruk. Soalnya rabu kita palu rumah.
0: Iya, sebenarnya banyak mah Pak Jamber.
2: Iya, itulah. Pak Narapati Abang berombak rumah. Abang mengasih awan bawa imbau. Ibu ating menengah ombak. Ombak berbunyi sama imbau.
0: Baca yang imbau.
2: Nyeh, Pak Jamber.
0: Pak Jamber.
2: Iya. Orang pencabut dulu rangga ya rumah. Sebagai tiok pendakian.
0: Iya.
2: Sejak pencabut ke pacara itu rumah melinggi dengan tiok pesandian.
0: Andeh tentu iya. Ini saya sabut ilih.
2: Ayo, kadang-kadang kayu dirimbo rumah, duduk dengung badanung. Kadang-kadang nanti jatuh pembo, lima duduk kena memanuang.
0: Masih memanuang je lah ya.
2: Iya. Bukit tinggi kota wisata rumah, sehingga sewanta di kabung bungo. Masih tersuruh, wadik tekanah rumah. masih kuah jadi mas tu.
0: Mana? Iyo pagi ya.
2: Tenggi jalan setinggal Rawi Roma karena nampak tempat padang. Abi buat bagian pulang di Rawi Roma. Badan tak kena nak pulang.
0: Nah, pulang lah Pak Jamir.
2: Ah,
0: pulang lah.
2: Yo, istirahat dulu.
0: Udah. Ambil lah sanduang yang pen.
2: Yo. Alah ya ini rumah banyak-banyak aku kawasan yang mutuk kan ke rumah. Ada berjambir mah jadi nyawa kan benar kita kata gabung lo.
0: Oh iya ya. Ambil anak putri dubek kau ni.
2: Iya.
0: Jadi putri dubek kau.
2: Ada request lagu perintah rumah.
0: Ada request lagu.
2: Lancar lagu Minang Baru.
0: Lancar lagu kan.
2: Ah, ini tu. Oh, Taluk Bayu le nak.
0: Ah, tu ah.
2: Ya. Ah, ya Taluk Bayu ke Roman tu.
0: Taluk Bayu Eli Kasim ya.
2: Ha? Ada Eli Kasim ya. Ha. Ah, salam salam untuk Roma.
0: Ha.
2: Untuk siapa tadi yang pertama tadi
0: tu? Mus Jaya.
2: Nama Mus Jaya, antum Mus Jaya. Ah, siapa? Ko ada anak awak di Jabal di Danan kuliah di Padang lah.
0: Yo, Adit.
2: Adik, adik yang ganteng.
0: Iyo.
2: Apa salah kita gambar? Putih malu. Siapa ya?
0: Putri Lubek.
2: Ayah Ferdi kita usan.
0: Putri Lubek nak.
2: Kadang-kadang nyelupu-lupu nak. Untuk nanti yo.
0: Ayo.
2: Apa? Bukan dia adik.
0: Di Muaro. Di
2: kolong apa Painan.
0: Muaro Painan.
2: Di Muaro Painan.
0: Iyo betul. Nah,
2: kene. Nah, bunga sia. Nah. Ah. Sendiri di rumah ini rumah.
0: Di rumah ini ya.
2: Iyo. Lagi hari rumah.
0: Itu hari lagi. Pot.
2: Ya sudah membuat kolam laut teringat.
0: Ah suruh ni. Pot.
2: Nah, kolam lele.
0: Suruh mana pun Pak Jambel rimbek tu rumah atau rumah kan.
2: Iya. Apa apa lah gua di rumahnya ni lah ini tu kira dia gua terang aja dia.
0: Kalau di siku
2: lah. Kalau salam tu rumah aku apa jangan putih lebih ni gua lu rumah.
0: Ah tua.
1: Assalamualaikum rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minta lagu, putar lagu lah.
0: Minta lagu sekali. Ah. Bapak tu tu.
1: Itu rumah. La nyebora ni Pak Jander tadi.
0: Ah itu tu. Lagi bantu ni.
1: Aku lah bagi aku Pak Jander tu lah kalau borong. Aku dah ada puteri rumah yang bagi aku dia tu habis.
0: Ah.
1: Minta kaki ala pun dia.
0: Ah jadi.
1: Minta kaki orang sabit randu.
0: Ah.
1: Abis bantam para maralin.
0: Ah.
1: Awak diambil dalam ragu kasih diurang hanya dalil.
0: Allah tu.
1: Allah. Minta lagu ale. Lagu ale. Lagu apa? Lagu apa ale? Lagu Seramodai.
0: Iya apa judulnya?
1: Aku dulu ampe kurang figur ladi.
0: Ampe kurangnya le.
1: Yo aduh mama.
0: Hey. Sampai kurang.
1: Tiga. Ya, dua sih. Aduh, dari apa rumah? Dari dari Peping.
0: Ampe.
1: Dari Peping kue ya. Lagu apa minta? Lagu yang gua.
0: Nak lagu dah kan? Jadi doh.
1: Mana nak ada minta biasa tu ha? Kawin dua haji je mak. Kawin dua haji yang tentu suruh gue je mak.
0: Saya tak minta kawin ni Adi.
1: Enggak itu
0: loh.
1: Aku dari mana? Dari Peti.
0: Oh dari Peti.
1: Yo.
0: Yo ay, dari mana Peti tu?
1: Peti tu dari singkat Roma. Nah itu dia lah, dua itu lah.
0: Iya jadi.
1: Dari Peti dia.
0: Iya aja dulu.
1: Aja dulu aku mah jangan mebana.
0: Jangan mebana. Oh jangan mebana.
1: Tu lah tadi ngerumah.
0: Tadi lah.
1: Alah, salam-salamnya untuk rumah saya. Tadi lah salamnya ni Pak Gander, Puteri Robek, penumpangan di belakang lah. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, salah saya dek Puteri Robek sana. Jancam mebana, oh ande jancam mebana, cek. Nah, di belakang Puteri Robek, aku tibonyo adit ganteng. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Langkis assalamualaikum, FM. Bang Omar.
0: Langkis FM, selamat malam.
3: Langkis FM, selamat malam, Bang Omar.
0: Ah, aduh, nak bisa dibantu ni, Adit.
3: Oh, adalah, Adit banyak bantu ni, Bang Omar.
0: Hai, nah, mainkan, Adit.
3: Bang Omar yang nak sabar,
0: ya. Jiko Adit, ulang tahun.
3: Iyo.
0: Jangan lupa membeli kado.
3: Cakup.
0: Jiko Adit kabar pantun, bapantun lah di siku.
3: Iya nak pantun malega.
0: Ha, mainkan dek.
3: Jalan-jalan ke pantai Cerojok.
0: Yo.
3: Singgah Sabanta ke pantai SMK.
0: Rancak.
3: Babalila di tampan kabagabong, kabagabong di 91.2 Langis FM dan rancak nangko.
0: Ahan deh, pakai rancak lagi ya.
3: Balik lah bangun.
0: Oh balik leh, pantun balega.
3: Mainkan penyar.
0: Ha. Nampak dan dari Pulau Sinabuang.
3: Yo.
0: Bajalan orang di hari Sanjo. Ajiku Adit alah baga buang sanang di hati kiro-kiro. Ha.
3: Itu sampai.
0: Iyalah.
3: Pantun balega.
0: Mainkan dek.
3: Lurus jalannya kasih cincin.
0: Iyo.
3: Bakelo ke padang panjang.
0: Rancak.
3: Kalau itu sampai nanti ada tampan selalu setia. Ayo lagi saya M tercinta.
0: Hai, selalu setia. Adik tampan.
3: Lanjutlah, bantu bawa tampan cina, bantu no. Ah,
0: jiko sahabai. Pai.
3: Maroma, tadi di Maroma.
0: Ah tu dek.
3: Isa, jumpa lagi ni ko.
0: Isa jam sapo? Akhir lah. Ampir.
3: Lanjut lanjut.
0: Isa lah, sebentar lagi seminit lah ya. Ya, betul lah. Lagu adik kau tepat lah. Lagu kau.
3: Lagunya dari Nyong Rayola. Pasal dia bukannya cinta saya lalu.
0: Ayah, adik.
3: Cari lagu
0: lah. Ayah. Betul lah, abang adik. Cik saya.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Lain Kisau FM. Nah, tu nyoba sandiang bukan jo cinto ya. Nah, itulah dari adik tadi tu. Ah, tibu adik sekali lain. Halo, Lain Kisau FM. Selamat malam.
1: Halo, Lain Kisau FM. Selamat malam.
0: Ah, anak itik barana itik.
1: Ranca.
0: Pulangnya di hari Sanjo. Babaliek adit babaliek. Babaliek di 91,2.
1: Oi man, tak
0: yo. Ah, mainkan apa tu? Mainkan dit.
1: Anak itik barana itik.
0: Yo itik.
1: Nyonyo pulangnya di hari Sanjo.
0: Ha-ah.
1: Babalik lah di tambun babalik di 91,2 menghibur sampai satu nyo di pantun malam nanko.
0: Ah, tu nyo.
1: Ale. Ha.
0: Dek hari lah mulai Sanjo.
1: Yo.
0: Makunyo ditutui pagar.
1: Yo.
0: Dek adit alah tibo. Mulah kita bapantun balega. Nah.
1: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke kota Painan.
0: Yo.
1: Tinggal sebentar kaya ji.
0: Yo.
1: Yo sebenar santing mau nama bapantun. Lagi 7M merdeka di udara.
0: Ah, merdeka eh.
1: Yolah.
0: Baliklah. Eh, balik tak kali lain. Ha.
1: Iyalah.
0: Anggulo santa. Ha, pantun balega.
1: Mainkan penyiar.
0: Ha. Jiko hari lah mulai patang.
1: Yo.
0: Bau bajalan baduo-duo.
1: Yo, terbaik. Mantap.
0: Di latibu adit nan dari Padang untuk menghibur sahabat kasadonyo. Ha. Iya.
1: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
1: Jalan-jalan ka ayaji. Singgah sebentar ka Bukit Tinggi.
0: Ayo.
1: Lagi saya FM terfavorit tidak tergantikan selamanya mbak sampai kapanpun.
0: Mande tidak tergantikan yo.
1: Yo balik lah. Nih lepas ini kena shalom mbak. Balik penyiar.
0: Balik dit jadi pantun balik enggak.
1: Mainkan penyiar. Balik. Amin sedoyo.
0: Oi adit nak orang pasar baru.
1: Yo, mayu ambul pasar baru mau nak main lek.
0: Pai merantau ke kota Padang.
1: Rancak mah.
0: Nah. Lah keluar pantun adit yang baru-baru. Membuat hati terasa senang. Ha. Ah.
1: Itu sampai. Yo. Pantun balik.
0: Mainkan pendengar.
1: Baru mah nak itu.
0: Iyalah.
1: Radio Langkatem lagi saya pun tidak tergantikan salam moyo kerana baru ganteng selalu dia tiambo.
0: Ah, iyo pak dia untuk dia tentang apa ya? Pantun opok lah moyo.
1: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke kota Jakarta. Singgah sawanta kaya ni.
0: Jauh.
1: Pantun apa ni? Tak minta request channel sama.
0: Ah, itu lah. Iya. Iko adit
1: yo.
0: Makan sagu.
1: Yo.
0: Jangan lupa makan di hari Sabtu. Iko adit meminta lagu. Tu sabui apa judul lagu tu?
1: Pantun balega.
0: Ha, mainkan.
1: Jalan-jalan ke Sarawaso. Singgah sabanta ka mayo ka terusan.
0: Yo.
1: Ya, dan minta lagu ambo gini. Iyalah lagu dari Bendik. Oh, acak lagu minta.
0: Datuk Pasaman.
1: Datuk Pasaman doh. Lagunya apa lah? Oh, dari miliknya Ali Putra apa yang ada lagu minang bang?
0: Banyak
1: bang. Cuba mas sambung cek bang.
0: Ali Putra.
1: Yo bang, lama orang lagu Ali Putra.
0: Ali Putra mah? Ali Putra Bayang, Putra.
1: Ali Putra.
0: Putra Bayang atau Putra Jamba, Putra Cenago.
1: Itu Rapi Putra Jamba mas Abai.
0: Ada Putra.
1: Wah benar.
0: Ada Putra Painan. Nah, ada Arif Putra doa.
1: Oh, Arif Putra ada
0: kau minta. Ada Arif Putra doa Arif Mako. Arif yang tidak putra wah.
1: Nak putra, lagu apa dari miliknya Sri Fayola apa yang ada bang?
0: Sri Fayola.
1: Bang.
0: Sri Fayola, anak rambero. Oh,
1: apa lagu Wendang ini ngolam?
0: Kan tu lah. Oh, Sri Fayola lagu tu. Babaliek adit babaliek.
1: Tu pas.
0: Iya. Iya berbaliklah Sri. Berbaliklah. Abialah abialah bulan hilang. Ah tu maknanya. Di ujung jalan, di guno-guno, mapui jajak cinta menanti masa bertamu, mandeh nanden sayang. Ah mengarah ku jemu.
1: Di guno-guno ancara guno.
0: Wah, di guno-guno. Siapa guno-guno adik? Ah, salam lah.
1: Tewe dua bang.
0: Ai, tadi kini ni saya dua doh. Nyo sabal misan ba doh. Beko. Beko masuk sekali lagi. Beko masuk sekali lagi kalau gini bisa masuk Beko sekali lagi.
1: Yo, salam tu baro ma.
0: Yo.
1: Ah, Kak Fifi. Yo dah mana.
0: Yo.
1: Ego terkawan lah je suara ini tak ada saya nampak.
0: Iyo lah, lah agak jarang ini tampil eh.
1: Lah, cam, gak jarang loh tampil ini juga banyak kali cepat terbalik ke aku kemal.
0: Ah, ini main di belakang layar ini dek.
1: Belakang layar. Iyo. Tengah pipi, ibu.
0: Ah, tua siapa ni?
1: Ah, Pazal. Ah, bang bos jaya ganteng lah bang buang.
0: Walah, bang bos yang pertama tadi. Juara satu ya, bang Mus ni.
1: Bang Mus. Pak Oga lah. Kecil je. Apa je hilang. Aduh, kamu kampung. Aduh, kecil. Tanya Sepira.
0: Ya.
1: Kecil je datang. Apa Pak Oga hilang. Kecil Raja Minang.
0: Dia main hilang.
1: Dia hilang kisah. Bisa yang kampung. Pak Oga dia hilang kisah FM. Aduh. Itu kecil. Hilang.
0: Itu kecil.
1: Alam tu apa yang di rumah. Gimana lah. Alam lah. Awak radio lagi kisah ke bang lah lama menang ayah bang dari tahun berapa ya? Waktu zaman 93 bang.
0: Ya.
1: Yo. Tanya lah kak Pipi tu kan anak saya
0: bang. Oh, ni kak Pipi ni orang lama nak.
1: Yo, kak Pipi orang lama bang. Yo bang, assalamualaikum bang.
0: Yo, dit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Aditnya. Ah, tu sampai lagi so di masa Jawa Barat do. Nama malam kini ko nama sinio request lagu ya. Ni orang pantun malam kini ko langsung telefon kamari ka 08237 ampek 41 4591. Halo, Langkiso FM, selamat malam.
2: Malam, bro, ma.
0: Woi, Pak Jamber, ma. Pak Ako, Pak Kaba.
2: Iya, Pak Jamber.
0: Ada info? Ada pantun?
2: Lah, pantun juga ni lah, kok.
0: Oh, iya lah, ma. Itu nanti ditunggu-tunggu. Kau mana ditunggu lah, tiba nanti dah sampai.
2: Ada pantun. gambar kaya ada kaita.
0: Ya. Ma SBY tadi itu pi ada SBY.
2: Kecil ya dulu nak ama. Ya. Gambar mereka tampan tu nak tahu dia sama asal tak kena waktu kali.
0: Asal tak kena waktu.
2: Ah, ya. Buru patik penunggulin dek.
0: Ya.
2: Banyak pandan ke jamu di barang 700 dari kan ubek badan bertamu ke kanan.
0: 700 ya banyak ya.
2: Ya. Mereka malayu belok-belok kalau dia terbanam tanah nampak ia tidak elok dan tinggal darah dalam sandang.
0: Ah, sama kamar saya nak.
2: Ya, malam. Ya. Sino dulu pegang pajak rumah Lando mudik ke bentiang bunga dulu nampak masak di lapir imbek ke kepala tiang.
0: Ah, ini kan naik?
2: Ya, takkan naik tu. Mendaru naik dalam kadang anjing ikan kalau bu eh.
0: Ha.
2: Bu arep mabuk je bunga dalam kambang siang je malam di panjang eh.
0: Siang je malam.
2: Di panjang lah dia. Turanti seluknya dalam hutan kapir duduk cengkurung rumah awak pembalam. Masa lapir badan tergurung.
0: Ha.
2: Alasya lah rumah.
0: Wakai. Ah, malang awak.
2: Ya lah malang rumah. Tak malang je tak kamu dia dah.
0: Kamu dia
2: tak kata malang dah.
0: Hmm.
2: Ah. Alah. Ah, lah kada itu rumah tambah air ni mah.
0: Walah tu. Wah, jadi lagu di Pak Jamber ke?
2: Ya, lagu Pak Jamber. Sure kan minta kawin tak jadi dua kie. Ah, butuh ben ayo loe.
0: Butuh ben ayo lah.
2: Ya.
0: Suri tak minta jo, suri tak minta.
2: Ha?
0: Putri Lubek suri tak minta jo.
2: Putri Lubek lagu we. Talongsong adik beragi dah lah.
0: Ha, talongsong adik beragi kini menjadi penyakitan ya.
2: Nyong pa tadi dulu suri ya.
0: Well,
2: apa so, cie rumah?
0: Beko dua ni.
2: Lagu puyu.
0: Talongsong ya, talongsong.
2: Ya, lagu puyu cie. Ya.
0: Beko ulang lek.
2: Ha?
0: Bekul ulang lagi.
2: Putri Lubek. Kalau langsung adik baragi.
0: Iya. Berapa Putri Lubek tu nya?
2: Nan Pak Jamber surat dan minta kawin tak jadi.
0: Iyalah. Salam-salam lagi.
2: Ya, anak yang tambah ya. Putri Lubek yang tambah dua juga kerjanya.
0: Oh, Lisa tau. Lisa tau. Lisa
2: tau. Lisa tau. Lisa tau. Lisa
0: tak bisa tau.
2: Ha?
0: Tak bisa tau.
2: Enggak
0: lah bisa dah. Enggak
2: bisa
0: ha? Putri Lubek nak do dah.
2: Bisa dulah. Ibu lah tim Putri Lubek ramah.
0: Ini berpantun Putri Lubek kat limo tu baru lah.
2: Alah pegambar berabinya sedang apa berumah. Sedang basuh kiri yang baik dengan berpantun.
0: Nah,
2: itu tu berpantun yang tepinya sepiri yang baru.
0: SBY mana? SBP ada SBY tadi cik Pak Jamber.
2: Ha?
0: Mas SBY ni.
2: Tadi ada lah ya, ada sebiji SBY.
0: Ada. Cu rimbek atuk rumah tu.
2: Ada dah. Lah, tadi tengah ngaji di Pak Jamber.
0: Boleh tadi terang apa ya, Bebe?
2: Ya.
0: Ini dia lah ya.
2: Lain rumah.
0: Oh, lain rumah.
2: Mungkin kau sekarang ada sibuk. Tengok. Tetap di rumah.
0: Sibuk tak. Sibuk mana ya?
2: Siang ikut. Siang ikut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dah Pak Jamber. Salam-salam Pak Jambernya. Yalah, mudah-mudahan ko SBY mendengar. Selamat malam, kita doakan sahabat lagi so di masa jauh barado. Mudah-mudahan sihat selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Ya. Lancar-lancar, sehat-sehat sedonyo, rezeki lancar. Aku nyu tibu. Nanti tunggulah tibu. Nanti nantilah sampai. Halo?
1: Halo?
0: Langkis FM, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Mak.
0: Ayo, kau siap kau?
1: Dek, kau pusing ilang. Malu nampak malu bana kau.
0: Wende. Yelah, lama-lama. Panik rumah dek menunggu. Putih matu teragak. Anak putri malu nak tiba-tiba kan?
1: Itu aku pulang dari luar kota baru,
0: Omar. Weh, Masya Allah. Ada oleh-oleh tu?
1: Ada mana kau naneh
0: tu? Weh, naneh, wah. Ayolah pantun cik lah, pantun naneh tu.
1: Eh, nak tahu pantun naneh tu, Omar.
0: Nak tahu tu.
1: Apa? Ayolah pantun.
0: Apa pantun yang tahu lah.
1: Gulu-gulu dia teh batu, salam mengah, Omar, kini tu. Alah, itu
0: hanya,
1: Mak.
0: Itu hanya?
1: Ya, minta lagu lah.
0: Ah, gulu-gulu teh batu. Apa lagu tu?
1: Oh, Abi nak pakai. Abi nak pakai so.
0: Abi nak pakai so tu nak pakai. Ha, macam lah.
1: Abi nak pakai so, Mak. Dia ayolah.
0: Ha. Abi nak pakai so.
1: Ya, Abi nak pakai so. Ya, tu, Mak.
0: Wah, dari Rayola, saya nak nyik lah. Kau Rayola kan nyik lah.
1: Undi, apa aja lah ni?
0: Rayola lah pasal yang nak jual cinta tadi.
1: Oh, alih nak ancak. Sini sahabat lah bapaga mangkuk. Oh, patah lah susi aja lah, Omar.
0: Ah, susi lah. Lah bapaga. Ya.
1: Lah bapaga mangkuk patah.
0: Alah bapaga.
1: Ada
0: Oma. Tunggu dulu.
1: Ada salam lah dulu Oma ya.
0: Ayo salam lah dulu.
1: Salam untuk Oma sekeluarga sama si Ganteng.
0: Nah tua.
1: Lah bertambah kadang si Ganteng Oma ini.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk Pak Jabe, Putri Lube, Encik Nadi, Bang Mufiaya, Bapak Antun Lai, Mama Puja.
0: Ha.
1: Oh, Arif. Itu aja, Oma. Undur-undur di bawah kandang. Kuti mundur ke belakang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Petri Malu, yo. Mundur ke belakang, mikro tantuk kepala. Itu sahabat lagi. So, Putri Malu dan nak malu-malu lagi tu. Jadi, sahabat lagi. So, di masa jam berada, masih kita tinggi. Sambil menunggu sahabat, ya. Kita putar lagu kau dulu lah. Kau akan masuk, Eko, Petri Malu sekali lagi. Kau masuk lah. Sebelum tu kek Bang Mus tu. Tak ada lah suara Putri Malu di Bang Mus. Halo? Amanyo? Halo? Tak ada lah sudah Bang Mus dah. Mana Bang Mus ni? Balimpik eh. Ah. Oh, tata. Yo. Balimpik dia Bunda Siak. Ulang lihat Abang Mus atau Bunda Siak je boleh balimpik. Halo?
2: Halo, Lang Kisau. Selamat malam kembali, Bang Roma.
0: Selamat malam kembali. Apa khabar, Abang Mus? Tenang, suara putih malu dia, Abang Mus.
2: Balimpik suara di mana, Mak?
0: Iya. Bunda Siak masuk. Bunda Siak.
2: Oh,
0: Bunda Siak. Iya.
2: Masuk
0: dah. Dempet-dempetnya. Tu tagang lah dia. Tagang apa, Wak?
2: Dia dapat tujuh, Mama Romang. Tu teragak lu nak bergabung satu ini, kan?
0: Iya, mana. Ada pantun pembalik Putri Malu tadi, tak?
2: Ada lah, Mama Romang. Pantun Mama Romang.
0: Namanya?
2: Ya. Pantun balik, Mama Romang.
0: Mainkan, Bang Mus.
2: Malam Selasa duduk pasamu.
0: Betul.
2: di studio lagi, tau ramai suara.

0: Rancak.
1: Ato bang Roma, adik nan ganteng ko.
0: Ha.
1: Pak Sunder jo unju nadi bilo ka bapantun baliga di malam kini ko.
0: Aha, tu ha.
1: Pantun baliga bang Roma.
0: Mainkan tarui bang Bos.
1: Burung nuri hingga idahan.
0: Yo.
1: Suaroi lantang menjema.
0: Ha.
1: Bang Roma nan jadi panutan. Pantun kaluar nak pakai mamiki-miki. Pantun baleja marwa.
0: Lamboi.
1: Pergi ke pasar membeli apa?
0: Ah.
1: Udangnya singa membeli sate.
0: Yo.
1: Adik nan masih muda bana. Bicara laju serupa radio nan sesuai jo gantengnya. Pantun baliga marwa.
0: Mainkan bos.
1: Bunga melati tumbuh di halaman.
0: Yo.
1: Siram cek jo pagi.
0: Yo.
1: Pak jambor walaupun banyak bapantun. Ah, masih gadang juo di dalam nagari.
0: Ah, itu yo.
1: Pantun baleja
0: bang
1: Roma.
0: Lamboi bang Mos.
1: Anak ayam turun sembilan.
0: Yo.
1: Sepuluh ayamnya.
0: Sepuluh ayamnya. Jadi.
1: Mati cik tinggal sembilan.
0: Yo.
1: Uncu nadi nan panjang ditunggu-tunggu.
0: Ah.
1: Tapi kalau baca itu panjang santiang bapantunan panjang.
0: Ah. Maju nadinya. Ih, tapi ini tengah nawik tak?
1: Bagabung di langkis tau lagi. Retis lagu baru mah.
0: Yo.
1: Darinya ratus kumbang.
0: Iya.
1: Malerang tabiang.
0: Malerang tabiang ya.
1: Malerang tabiang baru mah.
0: Jadi.
1: Salam-salam buat bang rumah kembali. Seterusnya yang telah bergabung di malam ini go di pantun Balega disalamkan semuanya.
0: Yuk.
1: Yang kedua kali dari Musjaya bang rumah.
0: Yup.
1: Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi.
0: Boleh.
1: Kalau kita berumur panjang, kita berjumpa di malam Selasa di pantun Balega nanti.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Burung Cendrawasih, burung Irian Jaya. Terima kasih bang Mus Jaya. Iya, tadi siapa lagi? Ada Bunda Siak tadi. Mana Bunda Siaknya? Boleh ulang balik Bunda Siak ya. Tadi limpik-limpik tagang apa rumah lainnya. Beradu gelombangnya je bangun saya kan. Itulah sahabat. Itu masih jam siapa ni kau? Alunya 9 ni kan. Iya kau. Oh cu nanti pergi Malaya mungkin nak. Jodoh dah meninggal tadi di Painan kau. Buya Piwal. Berita duka dari Painan tadi kau. Ramadan diterima segala amal ibadahnya ya. Ya sambil lagi sahur kita putarlah lagu kau dan masuk dulu. Oh sambil menunggu benda siap ya. Bekok kita balik lihat di siku aja sahabat ya di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sambilan 1.2 Lengkis FM. Anak itiak beranak itiak, pulangnya dari Sanjo, balik rumah balik, masih di Sambilan 1.2. Ko sesi terakhir barangkali ke ya, dah sesi potret dah sesi. Halo Lengkis FM, selamat malam.
1: Halo Lengkis FM, selamat malam.
0: Baik tu dit.
1: Ya, kau pantun ada boleh kau?
0: Hai, mainkan.
1: Pantun balega.
0: Mainkan dit.
1: Jalan-jalan kaya ji.
0: Yo.
1: Rasa pantak sarwaso.
0: Yulah.
1: Bapak dia lo ada nganti mau balik bapa balik di pantun balega malam nan kau dah betul sampai.
0: Yulah.
1: Balik sampai.
0: Hai. Pantun balega.
1: Mainkan penyiar.
0: Ramu-ramu si kumbang jati.
1: Tancak.
0: Nampak tabang di hari pagi.
1: Cakep.
0: Yo, nak tangguang senang rasa hati.
1: Yo.
0: Dek adit genteng baga buang sekali lagi.
1: Pantun balega.
0: Mainkan pendengar.
1: Lurilah jalan kasarwaso.
0: Lurui.
1: Hingga sawanta ka Bukit Putih Kota Painan.
0: Yo.
1: Kok iyo betul kita sabar lagi ni. Yo ta sanyo amboinyo di radio lagi FM. Dipuji-puji.
0: Iyo.
1: Bantu.
0: Mainkan adik.
1: Jalan-jalan rasa ido ketek.
0: Yo.
1: Singgah sabanta ka tarusan.
0: Yo.
1: Kok iya betul kita bang rumah. Yo minta lagu je lu. Beko bisa malam kita sambung di pantai mereka.
0: Betul sampai. Itulah. Jiko adit kapasa baru.
1: Yo.
0: Jangan lupa pakai sepatu.
1: Itu pakai sepatu.
0: Ikut adit minta request lagu.
1: Yo.
0: Apa judul lagu tu?
1: Oh, itu sampai pantun mereka.
0: Mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Jauh.
1: Singgah ke tanah abang.
0: Iyo, bali baju.
1: Kembali baju. Kalau ambo yang minta lagu gini, yo ada pergi Istanbul.
0: Kamari pentang.
1: Nah itu tu pantun mereka.
0: Mainkan, dit.
1: Jalan-jalan ke Jambi.
0: Yo.
1: Ke Pasar Baru. Dan yang mau minta lagunya, iyalah Adik dan Muhrim kan.
0: Adik dan Muhrim kan?
1: Ya, dari Api Istanbul. Lagu kamu ada? Ada bang?
0: Ada dek.
1: Awak mau tanya kau? Awak mau tanya kau?
0: Lai.
1: Tadi dia mengirimkan jemaah dari dekat Istanbul.
0: Ada lai.
1: Pantun balega.
0: Mainkan.
1: Jalan-jalan ke Sarwaso.
0: Jadi dek.
1: Tinggal sebentar kerana dia orang kisau. Kok 10 je lah pantun minta lagu 2 cik lu boleh. Yo, lah boleh ya. Pantun balega.
0: Bandar apa tu leh balik tak? Bandar badamu bandar kali.
1: Yo.
0: Panjang no. Sampai ke Muaro.
1: Yo sampai.
0: Jika adik minta lagu cik lain.
1: Yo.
0: Asa sudah berita beko bang rumah putakan.
1: Pantun balega. Jalan-jalan kaya ji.
0: Yo.
1: Singgah sabanta ke Pasar Baru. Kok yo minta lagu duo kini dari Afinda Baranel dudunya dendang perantauan. perantauan mana rumah.
0: Aduh. Dendang perantauan mana rumah.
1: Nah, pindah perantauan lah. Alhamdulillah. Salam siapa rumah.
0: Yup, Dit.
1: Salam tu mana rumah dan tampan dan gagah sampai di selatan.
0: Hai, Sumbar ini.
1: Saya Sumbar ini. Ya. Salam tu Pak Zal. Saya tekan ayo jambu aja di Pak Zal.
0: Oh lah,
1: jawab Pak Zal lah lupa jambu.
0: Oh, ajo adik tampan nak katakan.
1: Yo, Pak Rumah.
0: Hah?
1: Kau baca Pak Rumah aja. Tiok, tiok program orang pasti tiok menelpon nak pernah nyangkit di penjara yang lain Pak Rumah.
0: Tiok, program apa?
1: Gawang pasti sih, awak kau tanya tanya jalan.
0: Oh, gawang pasti sih. Eh?
1: Yo.
0: Nak sampai kadang-kadang nak tercari api tu.
1: Iyo, jana apa tahu kawan tanya masalah gigi kan tak kapi ku jalan.
0: Oh iyo.
1: Tanya, tanya angkat kak.
0: Nak nampak.
1: Awak acok gigi awak ko acok sakit malu malam itu. Tu oh. Kawan tanya kan
0: doktor. Oh itu. Aiyo.
1: Assalamualaikum bungkusnya warahmatullahi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Adik Ganteng ya. Nala bapantun sekali lagi. Ah, itu ini. Kendrawasi. Dia tepapan. Papannya baru babali. Terima kasih untuk adik tampan dan lama pantun sekali lagi. Yo, sampai lagi sao. Lima saja berdua masih kita tunggu ya. Surang penelpon lagi. Bunda siap tadi terlambat masuk. Alarm putan lagu baru tiba bunda. Itu tak bisa dia apa dia ulang balik kan. So. Kini kau kok ada mana kau masuk lagi. Rumah tunggu mana sampai Sampai-sampai ada yang menelepon sekali lagi. Kalau ada yang menelepon sudah lagi, baru bisa kita tutup kedai. Tutup kedai pulang lagi. Ya, sampai lagi saya di masa jam berada. Khusus Selasa malam sampai lagi saya. Kita berpantun tadi untuk sahabat yang baru mendengarkan barangkali ya. Sekali kau mendengar saya mendengar 1.2 langkah FM baru ya. Tiap hari Selasa malam kau kita berpantun. Pantun Balega namanya. Boleh berpantun apa pun pantunnya. Pokok pantun sama ya. Boleh request lagu Minang sudah tu kan tu. Kau nomor langkah sau untuk sahabat Nana Alun menyimpan nomor langkah FM ya. Save. Kau nomornya 0823 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Nah, rumah orang sekali lagi 0823 7 ampe 1 ampe 5 91. Nah, jika masih ada nanya bakal buang, mah langsung telefon kemari. Kita tunggu sekitar 5 minit lagi. Sekiranya 5 minit lain tak ada nama buang, berarti kita sudahkan saingan Niko Pantun Balega edisi 8 September 2026. Tentunya terima kasih sahabat dan laba buang, sahabat dan laba pantun dan request lagu Minang malam kini Niko. Terima kasih banyak sadanya. Sekali lagi kita pasangkan sahabat untuk keluar rumah pakai masker lai kerana udara sedang tidak baik-baik saja. Kabut asap menjelma. Wah, kabut lah tabah, kabut asok sahabat kita. Tadi lai hujan seketik kan. Mudah-mudahan lebih kurang kabut asap itu. Jadi walaupun semantang pun begitu, tetap utamakan keselamatan sahabat. Kalau nak ada parlu-parlu bana, dia nak keluar rumah lo. Di rumah salah dengar radio dengan 91.2 Langkiso FM Tio Ari. Itu sahabat lagi saya. Lah, ada lain. No, ketik-ketik uncu enek, uncu enek itu dah lama nak makan buang ya. Kok dia cancang tanah tiga cancang, dipikit tali tiga pikit, dipikit orang di hari sanjo. Kok dia cancang kamu panjang, elok dia pun tanah singkit, singkit sekadar kapal guno. Ah, itu. Yalah, sahabat lagi sah. Saingan itu dulu pantun belega edisi hari kini. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat yang nama kabung dan selalu berpantun setiap Selasa malam. Aku salut rumah saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf untuk sahabat dan telefon yang nak tangkit tadi kau ya. Bunda siap, mohon maaf rumah bunda ya. Besok bersebut kita balik bunda di acara yang sama pantun belega ya Selasa Mungko. Enggak capek bunda tiba stay amul ya. Biasa bunda nombor satu tapi. Tadi enggak terlambat bunda mungkin dak. Yo payah bergabung jadinya. Jadi dah sahabat ingin saya terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah kata rumah ya. Ma cepek mulut terkatuan ya. Maklumlah lidah hendak bertulang tu. Sama-sama selia memaafkan kita. Terima kasih sekali lagi sahabat ingin saya. Kau burung Edian, burung cendrawasi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat langkisau dimanapun berada. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini 8 September 2026 bersama saya Rio Kibo.

Informasi kami sampaikan sahabat, di mana ribuan kendaraan ASN belum melunasi pajak. Pemprov Sumbar benahi data dan kejar penyelesaian tunggakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai memperketat penataan administrasi kendaraan bermotor milik ASN dan kendaraan dinas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepemilikan kendaraan akurat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi mengatakan persoalan tunggakan pajak kendaraan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jumlah unit yang tercatat belum membayar pajak. Pemerintah karena sahabat perlu terlebih dahulu memastikan status dan kondisi setiap kendaraan. Menurut Ari, masih terdapat kendaraan yang secara administrasi tercatat atas nama ASN atau pemerintah, padahal kendaraan tersebut sudah dijual, dilelang maupun dihibahkan kepada pihak lain. Dia mengatakan sahabat, yang dilakukan sekarang adalah membersihkan dan memutakhirkan data. Ada kendaraan yang secara faktual sudah dijual, dilelang atau dihibahkan, tetapi secara administrasi registrasinya masih tercatat sebagai kendaraan ASN atau kendaraan pemerintah. Kondisi seperti ini perlu segera ditertibkan. Data Pemprov Sumbar mencatat terdapat 18.428 kendaraan atas nama ASN, sebanyak 14.474 unit atau sekitar 79% telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sementara 3.954 kendaraan lainnya masih tercatat belum memenuhi kewajiban tersebut. Ia menjelaskan sahabat, sebagian kendaraan yang masuk dalam data tunggakan sebenarnya sudah berpindah tangan, namun proses administrasi seperti balik nama belum diselesaikan oleh pemilik baru. Sejumlah kasus ASN telah menjual kendaraan miliknya tetapi pembeli belum mengurus perubahan kepemilikan. Pemilik sebelumnya juga belum melakukan pelaporan maupun pemblokiran, sehingga kendaraan tersebut masih tercatat atas nama ASN yang bersangkutan.

Ya mengatakan sahabat bahwasanya pemerintah akan melakukan pendataan kembali ke seluruh OPD untuk memastikan kendaraan mana yang masih dimiliki dan digunakan, mana yang sudah dijual, serta mana yang sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan. Setelah data diperbarui, sahabat, Pemprov Sumbar akan memproses pemblokiran terhadap kendaraan yang sudah berpindah tangan. Langkah itu diharapkan dapat mendorong pemilik baru segera melakukan balik nama dan memenuhi kewajiban pajaknya. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan Berteman edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Arya Kibo dan segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.